0: kuat untuk kamu.
1: Hidup akan membuat kita terjatuh. Tetapi kita bisa memilih apakah ingin bangkit ataukah tidak. Dari Karate Kid, The Movie.
0: Kuatamu.

For the first time, teman Pro 2 ya, lebih dari 100 tahun akhirnya ilmuwan berhasil mengidentifikasi spesies pinguin baru bernama Pygocelys kerguelensis atau Southeastern Gentoo Penguin. Dan spesies ini hidup di Kepulauan Kerguelen yang terpencil di bagian selatan Samudra Hindia. Gentoo, teman Pro 2, merupakan jenis penguin yang punya punggung hitam, perut putih, paruh orange kemerahan, dan bercak putih khas di sekitar mata sampai bagian atas kepala. Emang kalau dari visualnya ya, kalau dilihat sih kayaknya kalau emang orang awam, emang ngelihatnya kayaknya ini ya penguin seperti pada umumnya, Bray. Iya sih emang teman Pro 2 ya, tapi ternyata perbedaannya ini baru terungkap setelah diteliti lebih jauh. Dalam studi yang dipublikasikan di Journal Communication Biology, para ilmuwan menemukan penguin gentoo di Kerguelen punya perbedaan dari sisi genetik dan morfologi atau bentuk serta ukuran tubuhnya. Dan mereka juga menemukan perbedaan yang berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan tempat masing-masing kelompok si penguin gentoo ini hidup. Dan gabungan bukti inilah teman Pro 2 ya, yang menunjukkan kalau gentoo di Kerguelen merupakan spesies tersendiri, beda dari penguin-penguin lainnya. Dan menariknya, penguin ini sebenarnya bukan baru muncul atau baru ditemukan sekarang. Salah satu spesimen yang diteliti bahkan sudah dikoleksi teman Pro 2 dari Kerguelen ini udah ada sejak tahun 1897. Dan karena bentuknya sangat mirip dengan gentoo lain teman Pro 2, perbedaannya selama ini masih ya, masih diteliti, masih agak salah-salah gitulah dari perhatian, hingga akhirnya bisa terungkap lewat penelitian terbaru.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Kamis 1 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perakiran cuaca di wilayah Surakarta, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk siang atau sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian perakiran cuaca pada hari ini.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah. Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Info lalu lintas teman Pro 2 di pagi hari ini, sekarang Pro 2 FM Surakarta sudah terhubung dengan rekan Bagus dari Dishub Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagus.
2: Kembali pagi Kak Jojo.
1: Yes, monggo rekan Bagus, silahkan laporannya.
2: Siap Kak Jojo. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2, baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2026, pukul 07.46. Kita sampaikan di, yang Pak, mohon maaf, kita langsung sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, terpantau di simpang Ring Road. Baik dari Jaya Wijaya, Mayora Madi maupun Sumpah Pemuda terpantau paling ramai lancar. Dan berjalan di Insinyur Sutami, pintu masuk sisi timur dari arah jembatan Bengawan Solo yang masuk kota Surakarta terpantau juga ramai lancar maupun yang mau keluar. Dan kita bisa sisi selatan lagi ke Baturono, Jalan Kiai Mojo, Kapten Mulyadi maupun Veteran juga terpantau paling ramai lancar. Untuk Baturono ini Pak Jojo, untuk besok Jumat ini diperkirakan nanti pukul 13.00 kalau tidak salah mau ditutup untuk kegiatan acara pawakawan Habib Anies. Dan kita besar lagi ke sisi selatan Gawung, baik dari Jalan Patimura maupun Yosudarso yang mau masuk ke kota Solo maupun mau keluar juga terpantau ramai lancar. Kebiasa sisi barat di Makam Haji, baik dari Jalan Rajiman, Joko Tingkir maupun Slamet Riyadinya Sukoharjo ya Kak Jojo, yang mau masuk ke dari underpass mau masuk ke underpass Makam Haji mau masuk ke kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Dan bisa kebiasa sisi ke utara Kleco, baik di Jalan Ahmad Yani-nya Sukoharjo untuk Slamet Riyadinya jalan punyanya kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Dan sisi ke utara lagi Makuto, Jalan Adi Sucipto juga terpantau untuk yang masuk ini agak udah lancar, landai, maupun sebaliknya masih ramai yang mau keluar ke kota Surakarta. Dan bisa di Plutran, Jalan Adi Sumarmo, baik yang dari arah Colomadu atau Tugumboto maupun sebaliknya yang mau keluar ke kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Demikian Kak Jojo yang bisa kita sampaikan di pagi hari kepada pendengar setia Pro 2. Terpantau untuk lalin masih lancar, nyaman dilewati, taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas, cermin budayanya wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bagus, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2, bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Yo teman Pro2, update informasi lowongan kerja dulu ya. Langsung ini bersumber dari Disnaker Kota Surakarta, ada di Instagram teman Pro2. Mau bacain ya berapa lah ya. Yang pertama ada lowongan kerja dari SMK Mandala Bakti Surakarta teman Pro2 ya. Dan posisi yang dibutuhkan ada guru DKV, desain komunikasi visual, guru bahasa Inggris, guru keperawatan, guru agama Katolik, guru dan juga guru perhotelan. Untuk syaratnya teman Pro2 ya, pria atau wanita, guru minimal pendidikan S1 sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehat jasmani dan rohani, berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan dan juga berdomisili di Solo Raya. Bisa kirimkan lamaran kamu teman Pro2 dengan nge-scan barcode ya. Ini barcode-nya bisa langsung kamu cek di Instagram @disnaker_kota_surakarta. Lanjut lagi deh, satu lagi deh ya teman Pro2 ya, karena ini banyak banget, gak mungkin kalau kita bacain semua ya. Ada dari Bang BTN ya teman Pro2 ya. PT Mukti Caraka Solusi Indo Sleman Yogyakarta Indonesia membuka lowongan kerja Branch Relationship Officer atau BRO. Kualifikasinya wanita, single belum menikah, minimal pendidikan SMA atau SMK, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan menarik, bersedia bekerja sama dengan tim, fresh graduate, diperkenankan mendaftar, berpengalaman minimal 1 tahun juga diutamakan. Benefitnya gaji pokok UMR ya teman Pro2 ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di luar gaji pokok, bonus dan insentif, fun working space dan juga mentoring dari tim leader. Bisa juga teman Pro2 dan ini penempatan Kota Solo dan sekitarnya. Bisa langsung kamu cek ya teman Pro2 ya di Instagram @disnaker_kota_surakarta. Karena masih banyak banget yang bisa kamu akses. Silahkan kamu akses sendiri ya, mau tak bacain satu-satu po. Jangan, gak cukup nanti waktunya seharian.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

Let's go, kita ke battle song di pagi hari ini teman bro dua. Seperti biasa ya, agak clueless sedikit mungkin. Battle songnya Jejaman Cinta di pagi hari itu mungkin lagunya udah pernah teman bro dua. Kadang aku juga lupa ini udah pernah belum ya. Tapi gak apa-apa teman bro dua, aku usahakan kalau battle song di pagi hari sama Jejaman Cinta itu setara ya. Jadi emang dari segi apa ya, dari segi fame lagunya, dari segi beatnya, dari segi musisinya, itu aku usahakan untuk setara teman berdua ya. Ya biar dapat lawan yang sepadan dong ya. Masa enggak dapat lawan sepadan di pagi hari ini? Di pagi hari ini teman berdua, ini sepertinya sudah sering juga ya lagunya di battle song. Kayaknya kemarin aku battlekan lagu ini dengan lagunya Tulus yang 17 gak sih? Jadi anthem perpisahan di sekolah atau wisuda gitu. Di pagi hari ini dibattlekan dengan tema closing konser.

Dirilis di tahun 2018 Teman Pro 2 dari albumnya Pamungkas, Walk the Talk. Selain kenangan manis Teman Pro 2 ya, berjajaran dengan One Only. Dengan monolog juga. Biasanya di closingnya Pamungkas Teman Pro 2 lagu ini sering ya terdengar. Jadi headset listnya Pamungkas kalau lagi konser. Kita adukan di pagi hari ini Teman Pro 2 dengan closing lagu dari Hindia.

Dirilis di tahun 2025, sampai sekarang masih relevan jadi headset listnya Hindia di akhir lagu. Coming from Doves 25 on Blank Canvas. Mari bernyanyi bersama.

Langsung ya ke WhatsApp teman Pro 2, kenangan manisnya Pamungkas Against Everything You Are. Hindia yang jadi head setlist masing-masing, langsung aja ke WhatsApp 081-327-866-966. Ditunggu WhatsAppnya, nanti kita hitung bareng-bareng di pagi hari ini. Let's move to...

0: Mbak, udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Wah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
2: Eh, Don.
3: Hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix up.

Sebelum kita mengetahui siapakah jawara di Battle Song di pagi hari ini, teman Pro 2 mau bacain WhatsApp dulu ya. Tadi udah ada beberapa dari kamu yang sudah masuk. Jadi mau bacain WhatsApp dulu ya.

Dari Najib. Selamat pagi Bray JJ. Selamat pagi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib, gimana kabarnya di pagi hari ini? Loh, kok tiba-tiba menjauh nih mic-nya? Gimana Najib kabarnya di pagi hari ini? Ya, semoga kamu baik-baik saja. Kegiatan apa yang mau kamu lakukan di pagi hari ini, Najib ya? Boleh info-info ya, Najib ya.

kok tiba-tiba hilang si backsoundnya teman Pro 2. Bentar. Salah nih si Shinchan nih. Mari kos lagu Bray. Ya, dari Panama, Always. Makasih Bray, semangat siarannya Bray JJ. By the way, itu lagunya di Radio Mirror Park di GTA 5 Bray. Aku sering play itu lagunya kalau di perjalanan. Eits, iya sih, ini Panama sih emang jadi salah satu signature lagunya GTA 5 teman berdua ya. Ini bukan sih, iya kan ini kan?

Eh, Najib, kalau yang di lagu San Andreas apa sih? Yang di San Andreas yang ini, yang juga kau lagi naik mobil, biasanya di radio-radio. Apa namanya lagunya? Di GTA San Andreas. Betul, Bray, itu lagunya. Oke, siap. Nanti tak puterin ya. Ini buat backsound. Enggak. Ini ngecek-ngecek aja ya ini ya. Oke, nanti aku puterin ya, Najib ya, buat kamu ya di pagi hari ini ya. Alhamdulillah baik dan sehat, Bray. Kegiatannya sekarang baru kerja. Wih, respect. Oh, sambil kirimin ini. Sambil kirimin foto lah kerjaan hari ini. Oh, lagi kirim. Oh, kirim ini. Layout teman Pro 2 ya. Lagi buka AutoCAD. Hah, kamu ternyata seorang arsitek ya, Najib ya. Aduh, ketahuan lagi. Iya gak sih? Semangat bro, brother, Najib ya, di pagi hari ini. Ini juga udah voting teman berdua, nanti aku bacain votingnya ya. Semangat kerjanya, brother, lancar-lancar buat hari ini ya. Semoga selalu dikelilingi kabar-kabar baik aja. Thank you, bro. Lanjut lagi dari Theo tadi ya. Halo, selamat pagi. Selamat memperingati hari kesaktian Pancasila ya, buat para penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Yes, selamat memperingati hari kesaktian Pancasila 1 Oktober teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Theo, sudah masuk di WhatsApp. Lanjut lagi teman Pro 2. Dari Rudy, kata mama kalau capek atau ngantuk itu istirahat, Kak. Terima kasih ya untuk mamahnya Rudy ya, sudah selalu kasih wejangan ya buat JJ Majenta. Katanya wejangan pagi ini kalau capek atau ngantuk itu istirahat aja, Kak, gitu katanya.

Dari Ninda juga nih ya, request lagu Shira yang luka terakhir ya. Coba deh ya, nanti aku cariin ya Ninda ya. Kamu sepada ya? Yes, ini di sepada ya Ninda ya. Thank you ya Ninda ya. Ternyata udah mau jam 9 teman berdua, habis ini kita hitung bareng-bareng ya. Takut kesiangan nanti.

Jujur, di pagi hari ini rame banget teman Pro 2 ya. Tadi udah aku puterin request lagunya yang udah aku bacain WhatsApp-nya juga tadi ya buat kamu teman Pro 2. Kalau semisal aku lupa belum puterin lagu kamu, kamu boleh remind aku ya, please. Kadang tuh aku suka lupa gitu. Ini tadi udah belum ya? Tadi udah belum ya? Gitu. Boleh remind aku teman Pro 2 ya? Lanjut. Inilah saatnya kita bacakan dan hitung WhatsApp Battle Song pagi hari ini. Pamungkas dengan Hiu. Dengan kenangan manisnya. Diadukan, dibattlekan dengan Everything You Are-nya Hindia. Sudah siap kertas? Sudah siap ballpoint? Asik. Langsung kita ke WhatsApp pertama di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Di Battle Song ya, ada dari, pokoknya aku baca dari bawah teman Pro 2 ya. Antri pokoknya, tenang nanti dihitung semua kok. Dari Rina. Selamat pagi Bray, selamat pagi Rina. Aku pilih Hindia aja Bray. Oke, masuk 1 poin Hindia. Terima kasih Rina. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Mr. Johnny. Aku pilih Kenangan Manis, Bray, dari Pamungkas. Oke, siap. Thank you so much ya, Mr. Johnny ya. Sepertinya teman Pro 2, kalau aku lihat sekilas ya WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2, sepertinya di pagi hari ini cukup sengit antara Pamungkas dan juga Hindia. Lanjut lagi dari RBM Family. Selamat pagi dari Pro 2. Selamat pagi Pro 2 sahabat terbaikku. Asik. Aku pilih Everything You Are Hindia, Bray, buat Mas DJ selamat bertugas. Oke, siap. Terima kasih RBM Family ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Aida. Everything You Are Hindia dong, Kakak. Oke, siap. Masuk ya 1 poin ya. Perolehan poin sementara 3-1 masih memimpin Baskara ya, bukan Baskara Mahendra tapi Baskara Putra. Iya gak sih namanya, iya kan? World Fang. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Nop. Kenangan Manis Pamungkas Bray JJ. Oke, siap. Thank you so much ya Nop ya. Lanjut lagi dari Akbar. Aku pilih Kenangan Manis Bray. Asik. Kayaknya emang beneran sengit deh di pagi hari ini. 3-3 ya skornya. Lanjut lagi dari Rain Anggraini. Kenangan Manis dong Bray. Oke, siap. Masuk 1 poin. Thank you ya Rain ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Yoyo di Joglo. Pamungkas aja Bray, Sweet Memories. Oke, siap. Nambah lagi ya 1 poin ya. Poin sementara 5-3. Berbalik memimpin Mas Pam ya di pagi hari ini teman Pro 2. Lanjut lagi dari Yoyo. Battle Song Today Bray, aku pilih Everything You Are dari Hindia. Oke, siap. Thank you so much ya, Yoyok ya. Skor sementara 5-4 teman Pro 2, masih unggul 1 poin Mas Pam ya di pagi hari ini. Lanjut lagi dari Erna Margianti. Aku pilih Everything You Are Hindia Bray. Asik, siap. Imbang loh teman Pro 2. 5-5 pagi hari ini. Lanjut lagi dari Dita. Aku pilih Kenangan Manis Bray. Oke, siap. Masuk 1 poin ya. Poinnya 6-5 di pagi hari ini teman Pro 2. Lanjut lagi dari Aryati Titi. Aku pilih Hindia Bray, Everything You Are. Asik. 6-6 nih. Seru nih kayaknya nih ya.

Rina Jeep. Kalau yang di GTA San Andreas lagunya Whitney Shaver, All My Ex Life in Texas, Bray. Emang iya? Coba aku cek ya.

Ini bukan sih, ini bukan sih Najib, ini bukan sih. Bentar. Kita coba. Aduh, ada iklannya loh ya. Ada Jungkook, ada RM, ada V juga ternyata.

0: Bayangkan teman Pro 2, lagu ini diputar di radio ya, Radio Pro 2 FM Solo ya, tapi dengan posisi kamu lagi ada di Texas. Kiri kanan padang rumput, ya kan, padang rumput, tapi padang rumputnya yang kering, sama padang jagung di sebelah kiri kanan. Ada tetangga-tetangga kamu yang lagi mau berangkat berkebun, teman Pro 2 ya, rumahnya gak banyak, cuma berjarak-jarak gitu. Tapi walaupun rumahnya sedikit ya, tapi suasananya tetap kayak adem gitu. I'd dearly love to be, but all my exes live in Texas. Seru banget lagunya, serius. And that's why I hang my hat in Tennessee. Thank you so much ya, Najib ya, sudah mengingatkan lagu All My Ex Live in Texas. Oh ini ya, semua mantanku ada di Texas gitu maksudnya. Hey, siapa yang mantannya ada di Texas? I remember that old Brazos River. Thank you so much ya, Najib ya. Selamat bernostalgia teman Pro 2. Buat kamu bisa diputar aja di YouTube, cari lagunya All My Ex Live in Texas dari Whitey Sever. Dari Ninda udah diputar ya, lagunya udah dong, tadi udah diputar ya Ninda ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Najib tadi juga, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih doa baiknya Bro JJ, semoga doa baiknya balik ke Bro JJ. Amin, amin, amin, thank you so much bro. Nah ini teman Pro 2 ya, dari Najib, aku voting kenangan manis dari Pamungkas Bro JJ karena memang kenanganku selalu manis. Eish. Semoga kenanganmu selalu manis teman Pro 2 ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Oh, ada Oma yang telepon ternyata di pagi hari ini. Coba ya, kita coba angkat teman Pro 2. Kita angkat coba ya. Halo, selamat pagi Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo Oma. Ih, lama tidak berjumpa kita Oma.
1: Hiatus.
0: Hiatus. Gimana Oma kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: Rabbil Alamin,
1: sehat dong.
0: Sehat, Alhamdulillah. Iya, sudah sarapan Oma? Gimana Oma?
1: Alhamdulillah, belum sarapan. Mm-mm. Belum, nanti nunggu moodnya dateng.
0: Asik, nunggu moodnya dateng.
1: Aku milih aja, kenangan manis Pamungkas.
0: Oke, siap kenangan ya. Manis ya, siap-siap Oma.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena penyiarnya manis ya, pilih kenangan manis.
0: Waduh. Terima kasih Oma yang tidak kalah manis juga pastinya.
1: Makasih Cece.
0: Sama-sama Oma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah satu poin ya teman Pro 2 ya, dari Oma yang di pagi hari ini ya. Terima kasih Oma, salam sehat ya.

Dari Najib tadi, oh udah ya, kenangan manis ya tadi ya. Oke, masuk satu poin ya teman Pro 2 ya. Aduh, nggak jadi imbang deh kayaknya di pagi hari ini karena skornya atau poinnya 8-6 ya. Masih ada satu dari Catur di pagi hari ini. Aku lebih memilih kenangan manisnya Pamungkas, Bray. Oke, siap. Thank you ya, Bro ya. Sama request Reality Club, Reality Club yang judulnya Is It The Answer? Ah, oke, boleh nanti ditungguin ya, Bray ya, requestnya ya. Thank you so much, Bray. Di pagi hari ini teman berdua sudah nampak siapakah jawara di, aku mau bilang International Top 20 loh, enggak, di Battle Song di pagi hari ini teman berdua. Yang dibattlekan ada Pamungkas dengan kenangan manis dan juga Everything You Are-nya Hindia. 6 poin untuk Hindia dan 9 poin buat Pamungkas. Kita berikan jawara kepada Pamungkas di pagi hari ini. Tapi tenang teman berdua, lagunya diputerin semua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Udah di jam terakhir Jam Cinta Siaran ya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi. Zona Ngopi di pagi hari ini teman Pro 2, seperti biasa kalau hari Kamis ini temanya adalah narkoba atau narkotika. Kenapa ya JJ Majenta selalu di hari Kamis itu selalu masuk pagi? Pasti tema atau topiknya tentang narkotika. Kamu jangan bosen-bosen teman Pro 2 ya. Mau update informasi aja ya dari rri.co.id. Seperti biasa teman Pro 2, ini ada pemulihan ketergantungan narkoba ya teman Pro 2 ya. Memang pemulihan ketergantungan narkoba ini tidak selesai saat seseorang berhenti mengonsumsi zat terlarang tersebut. Jadi enggak langsung bisa berhenti gitu teman Pro 2 ya. Dan psikiater Bidang Pengabdian Masyarakat PPPDSKJI Dr. Lahargo Kembaren menyebut proses ini butuh tahapan untuk membangun kehidupan yang baru. Dr. Argo, teman Pro 2, menilai penanganan adiksi perlu pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Selain pengobatan, proses ini meliputi rehabilitasi, dukungan keluarga, dan reintegrasi sosial. Dan Dr. Argo menyebut prinsip 5R bisa jadi cara memulihkan ketergantungan narkoba. 5R apa aja, Bray? Ya, ada recognize ya, rehabilitasi, reeducate, reconnect, dan juga reintegrasi. Tahap pertama teman berdua ada recognize ya, untuk mengenali kondisi ketergantungan beserta dampak dan konsekuensinya. Memahami masalah jadi dasar menentukan penanganan yang sesuai dengan kondisi. Setelah itu teman Pro 2, di tahap kedua, rehabilitasi lewat terapi medis bersama tenaga profesional, dan penanganan disesuaikan berdasarkan tingkat ketergantungan dan dampak pada kesehatan fisik para korban teman Pro 2 ya, fisik serta mentalnya. Dan setelah rehabilitasi, tahap berikutnya adalah re-educate atau mungkin fokus ya untuk membangun kembali keterampilan hidup dengan cara diedukasi teman Pro 2. Dan keterampilan ini diperlukan untuk menghadapi tekanan dan kendala pasca rehabilitasi. Dr. Argo juga menjelaskan tahap reconnect teman Pro 2 yaitu bangun kembali hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Karena biasanya teman Pro 2 ya, di korban-korban gitu ya, aku tuh sih sering lihat atau mungkin berseliweran di TikTok, di Instagram, di sosial media lah. Biasanya yang mungkin addicted ya ke narkoba ini, mungkin ya biasanya ini dari lapangan teman Pro 2 ya, sudah banyak yang bercerita juga kalau memang jauh dari keluarga gitu. Dan dukungan lingkungan juga penting agar seseorang ini tidak menjalani pemulihan dari narkoba ini secara sendirian. Takutnya nanti kalau sendirian malah gampang terpancing lagi teman Pro 2 ya, entah dari mana ya sumbernya ya. Dan tahap terakhir ada reintegrasi, yakni untuk membantu korban atau seseorang kembali ke kehidupan sosialnya. Jadi menurut Dr. Argo, seseorang bisa kembali sekolah, bekerja, berkarya, dan beraktivitas produktif seperti masyarakat pada umumnya. Dan kalau teman Pro 2 di sekitar kamu ya, emang ada mungkin apa ya, penyintas kita bilang ya, atau apa ya, pokoknya seseorang yang sudah sembuh dari narkotika teman Pro 2, janganlah diujat-ujat, jangan dibully-bully ya. Kita gandeng lagi teman Pro 2, kita ajak aktivitas-aktivitas yang produktif dan positif pastinya. Dan informasi selengkapnya untuk tema narkoba di Zona Ngopi pagi hari ini, kamu bisa langsung cek di rri.co.id. Masih sampai jam 10, JJ Majenta di sini ya.

0: Hei, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke. Okay.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

tujuan. Traffic Jam untuk apa teman berdua? Buat kamu yang bertanya-tanya, untuk apa aku ada di dunia ini? Wes, kok dalam banget tiba-tiba di pagi hari ini. Semoga buat kamu yang bertanya, untuk apa dengan segala objek, subjek mungkin yang ada di dunia ini, semoga bisa segera mendapat jawabannya teman berdua ya. Langsung dapatnya, langsung pagi hari ini langsung dapat gitu. Gak usah lah nunggu-nunggu lama lagi gitu ya. Buat kamu yang mau WhatsApp silahkan, masih sampai jam 10 aku menemani kamu. Ya sebenarnya abis ini sih udah teman berdua ya. Tapi tenang, buat kamu yang mau WhatsApp-WhatsApp masih diterima WhatsAppnya ya, 081327-866-966. Dan buat kamu teman berdua yang mau update-update informasi, jangan lupa langsung ke rri.co.id. Yang bertanya-tanya, kalau dengerin lewat mana bre? Langsung ya, udah ada di Play Store dan juga App Store RRI Digital.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Teman berdua habis ini masih ada berdua Headless Sunday siang barengan sama Sylvia Z, teman berdua sama teman-teman juga ada Sky, ada Audrey nanti. Jadi jangan dipindah frekuensinya, di sini aja tetap di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Jejaman cinta mau tidur lagi, ngantuk. Ada Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ganti frekuensinya ya, tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bersama Sky dan Audrey. Desak Made sumbang emas panjat tebing, Indonesia amankan target Asian Games 2026. Atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya, Rabu 30 September 2026. Desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali tersebut mencatatkan waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik. Medali tersebut menjadi emas kedua Desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya, ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022.
0: Info Pro 2.
2: Synchronous Fest 2026 membawa program Green Movement lewat program penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Festival musik tahunan itu kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement pada edisi ke-11. Festival ini digelar pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Selatan. Green Movement menjadi bagian dari Synchronous Fest tahun ini, bukan hanya sekedar pelengkap acara. Program lingkungan lainnya adalah Upcycling Project bersama Koalisi Seni yang menjadi bagian dari di rangkaian Green Movement. Plastik bekas juga diolah menjadi instalasi karya operasi plastik oleh Stufo pada penyelenggaraan tahun ini. Sementara itu, penanaman mangrove di Kepulauan Seribu menjadi salah satu pengembangan Green Movement pada Synchronous Fest 2026. Program tersebut digarap bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Smiling Coral, dan Greeners sebagai mitra penyelenggara. Sebagian hasil penjualan tiket Synchronous Fest 2026 akan didonasikan untuk program penanaman mangrove tersebut. Pembelian tiket ini menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan lingkungan yang dijalankan oleh pihak Synchronous Fest. Baca informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, apa kabar kamu di siang ini? Balik lagi aku Sylvia Zia. Aduh, kita template banget kayaknya nyapanya. Apa sih kakak? Kakak tahu-tahu pulang aja kakak, pulang aja. Ya tentunya aku nggak sendirian karena ada dua teman aku di sini, teman Pro 2. Ada siapa lagi sih?
1: Hai, kembali bertemu lagi sama Sky.
0: Asik.
2: Dan aku Audrey.
0: Oke, kalian kedengeran nggak suaranya? Kok aku merasa kecil ya?
1: Iya. Tapi punya aku oke sih, aman sih.
0: Aman ya, aman semua ya.
2: Kecil sih.
0: Okay. Oh kecil, oh mungkin dari situnya ya kakak ya. Okay, jadi teman Pro 2 kita masih bakal panjang banget ya. Iyalah, karena kan baru ketemu ya jam 10 ini. Karena masih bakal sampai jam 3. Tapi kalau kalian tuh dari tadi pagi ya?
1: Iya, dari tadi pagi.
0: Oh dari tadi pagi. Nah pokoknya kita kita bertiga ini ya, PWK. Persatuan Wanita Klaten. Iya, bakal mengguncang udara kalian.
1: Waduh.
0: Mengguncang gak tuh kan ya, terguncang dong kakak. Nah jadi nanti kita bakal temenin kamu ada apa aja ya, pokoknya mulai dari Pro 2 Hitlist, terus apalagi lagu-lagu informasi yang bakal nanti ditemenin juga sama Sky, DJ Sky dan DJ Audrey. DJ Audrey, maksa banget ya harus ada DJ nya ya. Oke deh sama Pro 2, kalau gitu langsung aja aku buka ya di Santai Siang ini.
3: Santai Siang.
0: Karena Santai Siang kita udah buka, artinya aku langsung ajak kamu untuk masuk ke Pro 2 Hitlist.
3: Pro 2 Hitlist.

0: Di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2 ya, kamu bisa banget kasih tahu aku lagu-lagu apa yang mau diputerin siang ini sampai dengan nanti jam 12 ya, Dre. Yes. Dan juga Sky. Mm-hmm. Jadi nanti kalau teman Pro 2 itu mau minta lagu, mau satu, mau dua, mau tiga, itu boleh semua sebenarnya. Terus juga
1: kampanye.
0: Oh, kamu kampanye. Apa? Hah? CGR. Cowboy Junior? Tenan yang? Ah, kamu mah kode yang di depan kamu ah. Kita gitu, okay. Jadi lagu pertama udah di request ya sama Kak siapa namanya? Kenal enggak kamu? Eh, kok bunyi? Kak, sama Kak siapa kamu kenal enggak?
2: Belum.
0: Kenalan dulu. Dari tadi ngobrol dan kalian enggak kenal. Astaga.
3: Jadi, kenapa pakai mic yang jelek ini.
0: Yang bunyi berdengung itu loh.
3: Iya, jelek ini.
4: Halo.
0: Halo, ada siapa di sana?
4: Iya, di sini bergabung. Boleh request lagunya?
0: Boleh.
3: Kakak Nur loh.
4: Sorry.
3: Ya enggak apa-apa, kenapa sih?
4: Iya, request lagu ya.
0: Oh,
4: boleh.
0: Iya dah, gitu dong. Gitu
4: kan? Pendaftar pertama ya. Eksklusif. Boleh puter
0: apa maunya kamu?
4: Anu, CGR ya.
0: Oke.
4: Okay. CGR.
0: Kamu, Cowboy Juniornya kamu kan?
4: Iya, kamu, iya. Betul.
0: Kamu di hatiku. It,
4: mengingatkan zaman kecil, mengingatkan zaman kecil. Dulu kan sebenarnya satu audisi sama Iqbal aku. Gitu, aku harus mundur.
3: Iqbal SMA 3 itu toh.
4: Iqbal dodol daging.
0: Enggak. Eh, itu ditanya dong siapa namanya Kak gitu.
2: Masuk kok, udah bunyi kok.
4: Kamu
2: enggak masuk suaranya Audrey.
0: Serius? Enggak masuk? Nah, ini dia.
4: Salah mic-nya Anda.
0: Iya lah, Pak ya.
4: Salah mic Anda.
0: Emang dasar si Sisil ini ya, emang begitu deh ya. Oke, terus.
4: Kamu siapa?
2: Aku Sky. Eh, yang mana nih?
0: Tunggu dulu.
4: Aku yang interview.
0: Bu, yang di bridging dulu gitu loh.
4: Oh, iya.
0: Yang bagus bridgingnya gitu loh.
4: Bridging
0: Mas.
4: Dulu ya. Uh-uh. Di siang yang cerah ini. Di hari yang indah gitu ya. Kalau boleh tahu.
0: Nama dua bidadara ini siapa?
4: Kamu siapa dan siapa? Kamu hijau sudah seperti pohon beringin di depan sini. Sedangkan yang merah ini sudah seperti pucuk merah. Siapa ini yang hijau dulu?
0: Aku Audrey.
4: Audrey. Yeah. Selamat siang Audrey. Mau request lagu apa?
5: Mau request.
4: Kenapa saya jadi penyiar? Katanya tadi saya yang ditanyai.
0: Iya, kamu tanya dong namanya dia siapa gitu.
5: Halo, dengan siapa?
4: Halo, Rohmat.
0: Telepon kali ah, halo dengan siapa, ya kan?
4: Jelas sudah di sini. Jelas
0: mata Anda
4: jelas
0: loh.
4: Jelas sudah di sini, siapa Anda? Iya.
0: Makanya kak kenalin aja. Ini jadilah lagi. Dia ini adalah salah satu penyiar kondang.
4: Amin okay. Ya Allah.
0: Kondang yang ada dari Malang kita impor ke sini.
4: Tapi kan asli memang orang sini saya.
0: Kita impor ke sini, makanya kan ada diimpor.
4: Pulkam sih.
0: Pulkam
4: ini namanya.
0: Iya.
4: Saya kan asli Karanganyar.
0: Oh iya, Karanganyar ya.
4: Yes,
0: ya. Oke,
4: okay,
0: gitu namanya adalah
4: Rohmat.
0: Enggak bohong.
4: Oh, sorry. Levi.
0: Kamu bohong.
4: Levi. Terus
0: lagi tuh, ini lagi sebutnya siapa penyiar satu lagi yang cowok?
4: Roy.
0: Mas Roy lagi disebutnya sama dia nanti.
4: Enggak lah. Levi.
0: Ini namanya Levi, tapi saya suka panggil dia Levi.
4: Levi ya.
0: Jadi Levi.
4: Iya, secara orang Inggris manggilnya Levi.
0: Oh, oke. Okay.
4: Itu orang UK manggilnya juga Levi.
2: Kalau orang Karanganyar gimana manggilnya?
4: Orang
0: Lele. Enggak, itu beda. Ya udah, teman Pro 2 pokoknya pantengin terus aja ya. 105,5 FM Pro 2 selalu teman terbaik kamu, dan kita masih bakal puterin lagu-lagu bagus lainnya tentunya di sini. Jadi jangan ragu-ragu. Bagi kamu yang mau request lagu, tinggal aja WhatsApp ke 081327866966. Tapi aku mau puterin dulu nih satu lagu requestan yang jam sebelumnya ya, Je ya.
3: Najib tadi.
0: Oh, Bang Najib.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Halo, balik lagi dengan kita berdua.
1: Yes, ada Sky dan Audrey.
0: Yes.
1: Tentunya di ujung sana.
0: Ada mane? Siapa tuh di ujung?
2: Mana?
1: Oh, ya itu. Ada. Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin beberapa lagu ya. Tadi yes. Terakhir lagu apa? The 75.
0: Yes,
1: 75.
0: About you.
1: Siapa tuh?
0: About you.
2: Baca. Apa sih ini ngomongnya gak jelas banget sih ngomong.
1: Lalu kita bacain aja nih yang masuk, request-request yang masuk hari ini. Jadi ada dari Kak Minace yang kita masih belum paham nih baca namanya siapa.
0: Iya please, siapa sih? Minace?
1: Minace. Ya, Kak tolong kasih coba kita pencerahan.
0: Iya dong, tolong Kak.
1: Gimana?
2: Tolong di voice note. Nah, ya, sesegera mungkin supaya kita gak salah.
1: Nah, sebut itu namanya. Dia.
2: Oke.
1: Nah, itu dia dari Kak Minace. Aku Minace mau

0: request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak.
1: Sama-sama
0: ya. Kayaknya suka banget ya Kak Mina Cenil sama lagu Sumpah Matinya Selena Grace gitu.
2: Tapi karena sumpah lagunya enak.
1: Enak sih.
2: Ini kan ada dua versi, ada yang dulu sama yang baru kan. Kalau yang dulu kan lebih agak up, bener gak sih?
1: Iya, iya, iya.
2: Ya kan adanya, kalau ini kan bener-bener mellow banget. Dan ternyata guys, aku tuh dulu awal pertama kali tuh denger, ini kok enak ya? Sekarang jadi playlistku di itu kalau di KRL.
0: Jadi on repeat setiap hari di KRL ya.
2: Nah, jadi aku kayak merasa berterima kasih banget sama teman Pro 2 tuh yang udah ngenalin aku dengan lagu-lagu bagus.
0: Tapi serius, jujur aku setuju banget. Kalau kita ini ya, apa request-request lagu gitu kan. Kita jadi tahu lagu-lagu yang
1: kita enggak tahu,
0: yang enggak pernah kita dengerin. Jadi ini juga sebelumnya aku gak pernah dengerin Selena Grace, jadi tahu nih, oh ada lagu ini gitu.
2: Selena Grace itu yang saudaranya Selena Gomez bukan?
0: Kebetulan sepupu.
1: Sepupu jauh ya.
2: Jauh banget ya Wak, di mana ya Wak? Jauh banget, oke baik.
0: Oke selanjutnya ada request dari Kak Igor nih. Halo Kak, aku mau request lagu Wake Me Up When September Ends by Green Day.
2: Udah habis.
0: Udah habis Kak, ayo bangun. Bangun Kak.
2: Ayo bangun. Ini kita bangunin nih, Kan katanya kan gitu kan.
0: Iya. Yeah. Wake me up kan. Ini udah Oktober nih,
2: udah
0: yuk.
2: Oktober.
0: Kak Igor bangun.
2: Bentar lagi udah mau Desember ya.
0: Nah,
2: jauh banget Kak.
0: Oke. Pelan-pelan ya. Kita masih masuk Oktober, tapi ini sih lagunya Wake Me Up When September Ends. Aduh, galau-galau asik.
1: Galau di akhir September gitu ya.
0: Udah habis di September.
1: Udah habis. Sebenernya. Oh iya, udah habis.
2: Galau di akhir September. Galau tiap hari gimana?
1: Aduh. Kenapa tuh kira-kira tuh?
2: Ya mungkin belum gajian. Atau mungkin lagi sebelah kamu tuh lagi bingung nyari kos.
0: Oh iya.
2: Apa aja bisa bikin galau.
0: Benar, setuju.
2: Tapi teman Pro 2 jangan ragu-ragu ya buat gabung sama kita. Pokoknya kamu tinggal langsung WhatsApp ke mana, Dre?
1: Sebentar ya.
0: Maaf ya.
1: Oke, boleh. Oke, teman Pro 2 buat kalian yang mau request lagu boleh WhatsApp ke nomor kita di 081327866966. Oke, kita puterin lagu
0: dulu requestnya dari Kak Mines ya.
1: Oke, ada Selena Grace Sumpah Mati.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Masih di Pro 2 Hitlist bareng Sky dan juga Audrey. Tadi kita udah puterin dua requestan ya, Tri, dari Kak Igor dan Kak Winace ya tadi ya.
2: Masih belum di ini ya, di voice note. Ayo Kak, ya siapa nih?
1: Ya nih Kak Winace, ya tolong kira kita di voice note biar kita tahu nih pronounce namanya seperti apa.
2: Betul.
1: Tapi kita lanjut lagi ya, ada WhatsApp masuk lagi nih Dre dari Kak Tito.
2: Siapa nih? Oh, Kak Tito.
1: Kak Tito, Kak Sil. Iya, Kak Sisil ada di sini. Ada request Cinta Mati Agnes Monica, Sampai di Ujung Batas Roni Parulian, sama Lock Out the Heaven Bruno Mars. Makasih Kak, saya selalu semangat siarannya. Oke, Kak Tito.
2: Kak Tito ini ya, sangat love dengan Roni Parulian.
1: Betul.
2: Semua requestannya Roni Parulian, wow.
1: Bener, aku juga love banget Kak Tito karena aku juga love Roni Parulian.
2: Oh gitu.
1: Kita punya selera yang sama gitu.
2: Roni Parulian ya.
1: Selanjutnya kita ada WhatsApp masuk lagi.
2: Siapa
1: dari
2: tuh?
1: Kak Anja. Dari Kak Anja, selamat pagi Sky. Pagi Anja, gimana kabarnya Anja? Kenal temanku. Bentar.
3: Oke, baik. Oke. Kasih tahu teman-teman kalian, jangan cuma satu lagu. Ya, banyak-banyakin lah playlist kita lah.
1: Betul banget. Yang banyak ya Kak Anja ya, request-nya ya Anja. Selamat pagi, saya sudah sarapan belum? Udah nih Anja, gue baru kelar sarapan soto nih. Tapi gue butuh lagu buat nemenin gue memulai aktivitas. Yang vibes-nya semangat gitu. Boleh kali Ran pandangan pertama. Oke, Anja, siap. Jangan lupa makan juga buat Kak Audrey dan Kak Sisil.
2: Okay.
1: Kalau Sky terserah.
2: Gitu ya.
1: Maksud
2: gitu ya.
1: Agak personal sepertinya.
3: Ya, kayaknya dendam pribadi
2: ya. Oh gitu.
3: Ya nampaknya. Oke, saya suka pertikaian ini.
2: Teruskan.
1: Apa ya maksudnya?
3: Aku bawa popcorn itu kan.
1: Sambil menonton ini. Ya. Mendengarkan pertikaian via WhatsApp dan udara ini. Oke, Kak Anja, abis ini kita puterin buat kamu yang apa mau menemani aktivitas. Aduh. Memulai aktivitas. Apa sih Ja, jam 11 memulai aktivitas, parah.
2: Baru bangun tuh.
1: Nah,
2: baru bangun
1: nih. Yakin sih, kalau aku yakin dia baru bangun.
2: Oke lah, oke deh.
1: Yakin aku baru bangun ya.
2: Ayo bangun, berarti the real wake me up ya.
1: Wake me up, tapi dia pandangan pertama sama siapa? Waduh.
2: Siapa yang dilihat saat dia bangun pertama?
1: Dia langsung ini, buka RRI Digital, dengerin Sky ini siaran pagi ini.
2: Oh, ngapain ya Sky gitu ya?
1: Gitu.
2: Oke deh, ya sudah kalau begitu.
1: kita coba puterin aja ya. Request dari Kak Tito tadi ada Cinta Mati by Agnes Monica. Enjoy.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hit List, yes. Teman Pro 2. Tadi kita udah puterin nih ya, banyak lagu nih. Requestan dari Kak Tito ya. Aku suka banget lagi lagunya Rodi yang di requestin sama Kak Tito ya. Tadi love banget. Terima kasih ya Kak Tito sudah merequest lagu Rodi tadi.
1: Lagi dong Kak Tito. Another Ronnie.
0: Another Ronnie ya. Kemarin Kak Tito tuh juga sering banget ini rolling lagu-lagunya Ronnie. Ya, dari semua lagunya Ronnie itu kayaknya diputer satu persatu per hari.
1: Iya deh, gitu, iya kayaknya iya deh.
0: Nih. Kemarin Februari, walaupun kemarin masih September, tapi dia minta Februari.
1: Minta Februari.
0: Itu dari album baru, Dre.
1: Oh iya.
0: Iya, FYI aja ya, Dre.
1: Berapa sih? Berapa lagu sih Ronnie?
0: Banyak tau, udah album kedua. Kemarin abis request gak tau.
1: Request
0: abis gak? Ini, apa sih namanya? Apa sih?
1: Abis rilis.
0: Rilis, lagu kedua. Album kedua.
1: Apa tuh? Isinya apa tuh?
0: Isinya banyak, ada beberapa lagu dari Walls Akhir Zaman. Tau gak
1: Walls Akhir Zaman? Itu yang viral di TikTok gak sih?
0: Itu.
1: Itu okay sih lagunya.
0: Itu asik banget. Februari ini juga di album baru. Ada judulnya Aku Cemburu. Itu asik banget. Kak Nja suka banget tuh lagu Aku Cemburu.
1: Oh iya? Kira-kira siapa ya Kak Nja ini?
0: Nanti aku spill Kak Nja. Okay. Lanjut aja kita bacain request. Oh ini ada yang absen nih.
1: Siapa
0: ada
1: tuh?
0: Kak Catur. Absen Kak Sisil, Kak Audrey dan Kak Sky.
1: Halo Kak Catur.
0: Halo Kak Catur.
1: Sedang apa dan di mana nih Kak Catur?
0: Udah sarapan belum Kak Catur? Asik.
1: Jangan lupa sarapan Kak Catur. Kita harus ingetin Kak Catur.
0: dari ujung nih ekspresinya kalau Kak Catur lihat, wah parah lu Sil gitu. Terus ada juga Kak Ninda. Oh ya Kak Catur, jangan cuma request aja nih. Jangan cuma absen aja, request juga.
1: Request. Boleh Kak Catur
0: typing nih Kak Catur.
1: Oh ya, kita tunggu typingnya. Sambil kita tunggu Kak Catur, mungkin kita bacain kali ya.
0: Weh, kalian ngelit katanya. Keren. Oke, keren dong. Kita keren selalu. Terus kita bacain lagi, ada request dari Kak Ninda Tiara.
1: Apa tuh?
0: Kak Ninda, Kak Sil request lagu Shira Luka Terakhir ya. Oke, abis ini kita puterin buat kakaknya aja. Terus BTW malam ini singlenya Faith featuring The Bad Liar Kupu-Kupu rilis. Dan BTW Liodra bakal rilis album ketiganya tanggal 9 Oktober mendatang. Judul albumnya Terkunci di Kamu. Ada 10
1: terkunci
0: lagu.
1: Terkunci di Kamu
0: gitu.
1: Wow, thank you infonya Kak Ninda.
0: Makasih infonya Kak Ninda.
1: Tujuh terkunci lagu. Di Kamu tuh.
0: Betul, Terkunci di Kamu ke di mana tuh?
1: Aduh.
0: Udah ah.
1: Ada berapa lagu?
0: Ada 7 lagu baru di albumnya Liodra yang ini. Terus 3 lagu udah rilis duluan, Teganya Aku, Pura-Pura sama Bodohnya Aku.
1: Oh, kita puterin aja kali ya salah
0: kita
1: satunya.
0: Kita
1: puterin
0: ya salah satunya.
1: Oke, boleh
0: ya,
1: deh, boleh deh.
0: Udah rilis, nanti kita puterin buat Kak Ninda aja. Gitu. Oh, nih Kak Catur mau lagunya Color Code Sway ya, Kak. Thank you. Oke. Nanti kita puterin, kita cariin dulu ya, Kak Catur ya, ditunggu requestannya. Tapi buat teman Pro 2 yang lain yang mau request-request masih kita tunggu.
1: Ayo dong, coba infoin kita lagu-lagu barumu itu.
0: Betul,
1: kita mau denger lagu-lagu favorit kalian.
0: Iya, dan ternyata karena sebenarnya aku sama Audrey itu punya ini Apa ya? Playlist yang beda, cukup beda.
1: Iya
0: sama
1: lagi,
0: Audrey.
1: Iya lagi.
0: Jadi selain aku dan Audrey, Sky sama Audrey yang berbagi playlist kita yang berbeda, boleh nih teman Pro 2 bagi-bagi playlistnya dengan cara request di WhatsApp Pro 2 FM di 081-327-866-966. Kita puterin dulu buat Kak Ninda.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baru aja kita puterin.
2: Yes.
1: Requestan-requestan dari Kak Ninda dan Kak Chatter ya tadi. Yeah. Aku baru banget nih dengerin tadi lagunya si Liodra yang baru, yang teganya aku. Baru pertama aku dengerin.
2: Aku baru dengerin lagunya ini, Color Coach.
1: Yang Sway. Yeah. Asik kan lagunya kan?
2: Iya, yeah, yeah, asik sih. Aku baru tahu. Jujur aku baru tahu.
1: Dia yeah, itu featuring sama Agni.
2: Agniska. Oh, okay,
1: itu asik banget lagunya.
2: Seru sih.
1: Kak Chatter ya udah.
2: Thank you Kak Chatter sudah memperkenalkan lagu ini ya.
1: Sumpah dengerin Color Code deh, asik lagunya.
2: Oke deh.
1: Dia juga banyak pakai ini, apa sih? Liriknya pakai English gitu.
2: Oh iya, yeah. Tapi dia band Indo.
1: Band Indo.
2: Oh, dia band solo atau
1: apa ya bahasanya? Band sih. Band sih.
2: Band ya?
1: Band sih. Okay. Color Code.
2: Aku akan mendengarkan.
1: Makasih ya yang sudah request. Masih
2: thank
1: kita bacakan
2: you.
1: Juga ini requestan-requestan. Ada dari Kak Rizky.
2: Kak Rizky.
1: Di Pacitan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Aku Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya The Changcuters yang judulnya I Love You Bebe.
2: I love you too.
1: Wah, I love Are you ya? Too Kak Rizky. Terus salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas aja buat yang bertugas siaran. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Siap, abis ini kita makan siang juga.
2: Kita mikirin ya, mau apa nih?
1: Iya nih, mikirin apa, makan siang apa,
2: apa ya?
1: Nanti boleh nih Kak Rizky di-share nih menu makan siang kita apa enaknya ya. Kak Rizky juga jangan lupa makan siang. Semoga hatinya selalu menyenangkan. Makasih sama-sama Kak Rizky.
2: Terima kasih Kak Rizky.
1: Abis ini kita puterin ya I Love You Bebe nya Changcuters gitu. Terus
2: ada siapa lagi?
1: Boleh deh bacain kamu aja dari.
2: Mana nih? Ini nih. Dari siapa nih? Dari Sa. Hai, aku Sya dari Klaten. Mau request lagunya Salma Salsabil dong. Apa aja? Apa aja ya?
1: Apa aja?
2: Kakak-kakak jangan lupa makan ya. Sky ditunggu nongkrong nanti malam. Sky, kamu sudah ada schedule malam ini ya Sky? Ditunggu nongkrong gak tuh?
1: Hah, nanti ya kita lihat jadwal ya saya.
2: Boleh dong Sherlock.
1: Kita nongkrongnya di dekat-dekat rumah aja.
2: Oh, di mana tuh?
1: Di Jatinom. Di Jatinom aja kita, di depan rumah, maksudnya di angkringan depan rumah.
2: Di angkringan depan rumah.
1: Sebenernya serius kita sering banget nongkrong di, oh, gitu di depan ya? Rumah sebenarnya.
2: Bukan... Tinggal manggil dong, Sky, Sky nongkrong gitu.
1: Kita tuh ini, satu, apa sih bahasanya?
2: Apa
1: satu,
2: tuh?
1: Satu...
2: RT?
1: Nah, iya satu RT.
2: Oh gitu.
1: Deketan rumahnya. Jadi,
2: oh baik deh.
1: Ya, Sa, ya makasih ya sudah mendengarkan ya. Nanti,
2: thank you, Sa.
1: Nanti kita puterin Salma Salsabil, aku puterin. Apa abis ini? Apa sih tadi?
2: Requestnya.
1: Requestnya Sa tadi tak puterin ini ya.
2: Kita puter Bunga Hati kali ya, mau enggak ya?
1: Bunga Hati.
2: Boleh?
1: Kita puterin Bunga Hati ya, Sa ya.
2: Tapi sebelum kita puterin Bunga Hati, kita puterin dulu dari Kak Rizky.
1: Iya,
2: apa tadi?
1: Ada I love you baby. Masih ditunggu yang mau request di WhatsApp Pro 2 FM di 081327866666.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Masih sama Sky dan Audrey.
3: Yeay.
2: Produ Hitlist, tadi kita udah puterin ya. Ini requestan dari Kak Rizky di Pacitan sama Sa dari Klaten gitu. Kita udah puterin dua lagu buat
3: siapakah Sa itu?
2: Nantilah ya kita skip. Gak usah lah, ngapain sih di-spill dia gitu.
3: Yes.
2: Kita udah puterin dua requestan dari teman Produ. Yang mau request, bisa banget request.
3: Ayo dong,
2: bentar lagi
3: request
2: nih,
3: dong.
2: Jam 12 nih kita nggak tutup sih, masih mau ngobrol-ngobrol sama kita juga. Oke banget, mau dikulik ya, kata siapa sih kemarin yang bilang mau ngulik?
3: Kata
2: Rama ya?
3: Iya.
2: Rama kan bilang mau mengulik Sky dan Audrey. Nah, mumpung nggak ada Rama.
3: Boleh.
2: Mumpung nggak ada Rama, kita kulik. Nah, itu dia, kita kulik sendiri diri kita.
3: Ngapain ya? Emang ada yang kepo sama diri kita ya?
2: Ya, siapa tahu.
3: Siapa tahu.
2: Soalnya jarang-jarang nih Sky sama Audrey berduaan aja.
3: Tapi nguliknya ini aja, bilang hari ini makan apa, Dre? Hari ini makan apa, Sky? Udah gitu aja nguliknya, jangan kejauhan. Iya, sampai situ aja.
2: Sampai
3: situ aja.
2: Agak personal ya.
3: Agak personal ya. Mohon maaf ya.
2: Tapi kita mau makan apa, Dre, abis ini, Dre? Soalnya abis ini pas banget nih, abis Produ Hitlist kan, kita bakal bahas soal kuliner ya.
3: Iya, yep, betul.
2: Kamu mau makan apa, Dre?
3: Makan apa ya?
2: Sebagai warlock, bukan warlock sih sebenarnya, warlock Klaten yang hidup di Solo selama 4 tahun lebih gitu, Dre.
3: Apa ya?
2: Apa yang enak dari
3: kita gak mungkin bilang soto kan?
2: Waduh.
3: Kayaknya enggak kan?
2: Setiap sisi Indonesia tuh punya sotonya masing-masing.
3: Tapi sepertinya kita hari ini enggak akan ke soto deh.
2: Kita akan ke Solo. Enggak, kita di Solo.
3: Kita sudah di Solo. Apa ya? Teman Produ boleh dong komen kira-kira kita harus makan apa.
2: Share dong makanan.
3: Share, iya betul.
2: Kalau Audrey kan udah 4 tahun ya di Solo nih, kuliah di Solo. Kalau sekarang kan baru banget, anak baru di Solo.
3: Betul.
2: Jadi teman Produ yang punya rekomendasi makan, rekomendasi tempat, hidden gitu. Hidden gem kalian gitu, boleh banget nih di share ke Sky, karena Sky ini perlu mengulik Solo lebih lanjut.
3: Yes, betul.
2: Oh okay. Ini ada WhatsApp nih dari Kak Vero.
3: Oh iya.
2: Hai Kak Sky, Audrey. Kak minta lagunya Perunggu yang 3-3 kali ya. Oh iya, TikToknya kakak-kakak apa IG-nya apa Kak?
3: Waduh.
2: Boleh nanti kita puterin ya Perunggu 33 kali. Wah, lagu ini, lagu mengingat.
3: Oh iya, mengingat siapa yang
2: menciptakan kita. Asik.
3: Siapa yang menciptakan kita. Itu bagus sih lagunya.
2: Tapi serius, emang lagunya Perunggu tuh asik-asik.
3: Iya.
2: Di album yang 33 kali ini juga enak semua.
3: Apakah tahun ini sudah merunggu?
2: Aku udah merunggu.
3: Sudah merunggu.
2: Apa?
4: Teremas emas.
3: Oh.
4: Silver
3: perunggu emas. Oh gitu, iya teremas emas.
2: Aduh.
4: Aku mau tanya.
2: Apa?
3: Apa tuh?
2: Apa tanya apa?
3: Kenapa?
4: Kenapa manusia silver?
2: Tahu.
4: Nah, kenapa manusia silver tuh enggak bisa diam?
3: Kenapa manusia silver enggak bisa diam?
2: Kenapa tuh? Karena dia juara dua.
4: Karena enggak. Diam itu emas.
3: Wah. Karena diam itu emas bukan silver.
2: Aku sebel.
3: Boleh,
2: mantap.
4: Asik.
2: Mantap. Kak Sky tahu enggak? Tahu game yang namanya Sky enggak? Atau jangan-jangan pernah main game apa tuh Kak Catur?
3: Apa tuh?
2: Game apa ya Kak Catur ya? Sky.
3: Game Sky.
2: Enggak pernah tahu ada game yang namanya Sky. Boleh dong share lagunya. Lagunya.
3: Game-nya dong. game dong.
2: Boleh sih, berarti gak tahu ya, gak tahu Kak Catur. Ini game apa itu? Game
3: ngapain tuh? Nangkep ini, nangkep maling.
2: Lari-lari.
3: Lari-lari. Lari,
2: game lari-lari.
3: Subway Surf dong.
2: Subway Surf kan banyak tuh, bukan cuma Subway Surf.
3: Apa lagi?
2: Yang ini. Yang kayak bukan Zumba sih. Apa dah, sih? Yang
3: dahlah.
2: yang di ini goa-goa gitu. Itu makanya. Tapi kan vibes-nya kayak goa-goa gitu loh.
3: Goa enggak tuh? Oh iya, tahu-tahu.
2: Tahu kan? Iya, itu. Surfer,
3: iya, the surfer. Yaudah, gitulah pokoknya. Itulah. Oke deh, kalau gitu, karena kita sudah kemana-mana sepertinya.
2: Kita puterin. Kita puterin aja.
3: Yes. Ada Wisnu Santika dan Ariel Lesmana, aku harus pergi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Baby,
4: let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Ada Hindia teman Pro 2 dengan kita kesana bersama. Yes, masih bersama tentunya kamu sama aku Sylvia Z di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Gimana siang tadi ya, udah ditemenin sama teman-teman aku yang kece-kece gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang aku balik karena mereka harus gantian ya istirahat ya kak. Jadi ya udahlah gantian gitu teman Pro 2. Nah jadi kita bakal bahas, kalau udah jam 12 kita udah harus bahas tentang makanan. Cuma kali ini aku kayaknya gak mau bahas tentang makanan. Yang jarang banget dibahas itu adalah bumbu-bumbunya. Bener gak sih? Kadang-kadang kita suka bahas nih teman Pro 2 masalah makanan, makanan ini, makanan itu, makanan terfavorit dan lain-lain. Tapi gak tau kenapa Sisil tuh sekarang tuh lebih pengen bahas tentang bahannya. Karena bahannya itu jarang banget kan, kecuali misalnya kamu bikin informasi tentang apa ya, tentang cara buat karedok misalnya itu kan. Nah jadi itu pasti kan udah ada tuh ingredientsnya apa, yang diperlukan apa gitu ya teman Pro 2. Nah kalau sekarang Sisil pengen banget nih kasih tahu kamu, mungkin bagi kamu-kamu yang anak kos-kosan atau jauh dari rumah atau di perantauan, mungkin ya ini kayaknya bisa menjadi tips buat kamu atau mungkin persiapan kali bagi kamu yang harus masak sendiri daripada beli terus kan ya boros. Apalagi kak siapa ya itu ya sering kasih tahu tuh kalau misalnya dia belanja, kak siapa ya? Aku lupa loh. Tiba-tiba aku lupa. Kak April kayaknya ya, Kak April yang suka kasih tahu. Mbak Sisil, aku belanja segini kira-kira worth it enggak? Iya gitu. Dia sampai belanja itu. Cuma jarang aku lihat bahwa dia membeli bumbu-bumbu dapur. Ada deh waktu itu bumbu dapur kalau enggak salah apa gitu ya, bumbunya kencur atau apa gitu, aku lupa lah intinya. Nah tapi teman Pro 2, tanpa kita sadari kalau misalnya kita masak tuh kayaknya kalau bumbu-bumbu dapur kita gak siap, rasanya jadi hambar gak sih, jadi kayak kurang maknyes gitu loh ya kan. Nah jadi gak ada salahnya kamu menyetok bahan-bahan dapur yang ini, bumbu-bumbu dapur ini, ya siapa tahu gitu ya, dengan kamu membeli atau membuat stok lah di rumah gitu ya, bahan-bahan yang aku kasih tahu ini bisa menjadi makanannya lebih maknyus lagi. Cie maknyus, Kak Bondan kali. Ah ya kan. Almarhum ya. Udah ya Kak Bondan ya udah. Udah gak ada ya. Aduh, padahal dulu aku suka banget tuh teman Pro 2. Makan kuliner yang direkomendasiin sama Kak Bondan ini. Wah keren banget lah pokoknya. Kenapa aku panggil Kak? Ya udah biar muda terus gitu ya. Gitu. Waktu masanya teman Pro 2. Dan jadi ini aku kutip dari Mas ya teman Pro 2. 4 chef profesional, ada mulai dari Susan, terus ada Jessica Mode, terus ada Ben Warwick ini ya selaku executive chef, terus ada juga Jonathan. Ini dia kasih tahu kalau misalnya intinya dia di chef profesional lah teman Pro 2, yang kita juga enggak tahu dia tuh chefnya di mana gitu ya. Tapi mereka ini ya kasih tahu bahwa bahan-bahan dapur yang mesti wajib kudu kamu stok teman Pro 2. Gitu. Jadi mungkin karena rasanya jadi lebih enak atau gimana enggak tahu ya. Jadi kita bahas dulu aja teh teman Pro 2 ya. Jadi ada bahan-bahan dapur yang wajib banget kamu stok ya untuk di rumah kamu, apalagi bagi kamu yang suka masak ya. Ini versi chef profesional, bukan kata chef Z ya, bukan, beda lagi, beda. Nih kalau biasa Kak Catur langsung ngomong chef Z ya, bukan. Kita bahas beberapa dulu teman Pro 2, karena ada 7 bahan yang wajib banget kamu simpan. Yang pertama dulu deh, ini ada minyak zaitun teman Pro 2. Kita tahu ya minyak zaitun tuh gak gitu murah kan di pasaran. Agak-agak pricey sih kalau aku bilang. Terus kadang-kadang dikit juga, gak gitu banyak kan mililiternya gitu teman Pro 2. Nah tapi minyak zaitun ini dinilai esensial karena gak dimurnikan, sehingga rasanya tuh lebih kompleks banget. Nah si Jessica ini, chef profesional ini mengungkapkan kalau misalnya untuk memanggang sayuran sampai dengan memasak protein gitu ya, itu tuh aman banget untuk suhu tinggi. Kecuali deep frying ya, misalkan goreng dengan banyak minyak ya. Kayak kamu goreng apa ya, kalau banyak minyak tuh bakwan gitu ya. Biasa kan kita banyak tuh minyaknya, terus di ini kan udah bakwan minyak tepung lagi ya kan teman Pro 2. Parah kan. Nah terus si Jessica ini juga menyarankan kalau misalnya kamu harus selalu mengecek tanggal panen zaitun itu. Karena kenapa? Minyak zaitun tuh biasanya punya kualitas terbaik dalam kurun waktu 12 bulan setelah panen. Jadi kamu harus cek juga tuh. Biasa kita abai nih yang kayak gini-gini. Jangankan abai kapan cek ininya, kapan cek apa namanya,
masa panennya, malah expired aja kita lupa kan kadang-kadang teman pro 2 ya, saking di stoknya dan gak dipakai-pakai itu ya. Terus lanjut ada garam laut halus nih teman pro 2. Jadi di antara banyak pilihan garam, salah seorang chef profesional ini, Susan, juga menilai kalau misalnya garam laut halus itu sudah memadai untuk penggunaan sehari-hari loh. Ada kan ya, apa sea salt itu loh teman pro 2, sea salt kan. Nah, cuma perlu diperhatikan aja takaran penggunaannya. Jangan sampai berujung berlebihan karena butirannya tuh halus, bisa membuat kamu tuh berujung menambahkan terlalu banyak. Jadi kayak misalkan dikit banget, jangan teman pro 2. Karena dikit aja tuh udah berasa asin banget. Karena kan sea salt, menurut aku sih ya, sea salt tuh asinnya punya karakter tersendiri. Jadi kamu kalau cobain garam dapur biasa ya, yang beriodium dan lain sebagainya ya, dan lain-lain itu yang di luaran sana, kamu bedain sama sea salt ya. Jadi rasanya tuh mungkin kamu ngerasa kayak ketir, kayak enggak gimana-gimana, tapi ternyata ya itu lebih baik gitu teman pro 2 ya. Dan ada apalagi nih? Bahan asam teman pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu mau buat hidangan yang gurih atau rasanya tuh biar lebih enak gitu ya, ada komposisi manis, asin, asam, pahit dan umami di dalamnya tuh biar seimbang gitu. Nah, menurut Venegar, ini unsur asam tuh bisa berperan untuk mencapai komposisi itu. Bahan asam itu bisa menyeimbangkan makanan atau masakan yang terlalu berat sekaligus juga menyegarkan hidangan yang rasanya tuh plain-plain aja teman pro 2. Dia juga menyarankan selalu stok cuka, lemon atau jeruk nipis gitu teman pro 2. Nah, cuka itu cocok untuk masakan Itali bagi kamu yang suka bikin-bikin pasta-pasta dan lain sebagainya. Sedangkan kalau cuka hitam itu untuk masakan Cina gitu teman pro 2. Nah, itu dulu informasi siang ini, bahan-bahan makanan yang bisa kamu mungkin stok mulai dari sekarang, karena nanti kita bakal bahas lagi untuk stok-stok berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Balik lagi teman Pro 2 buat bahas tentang bahan-bahan dapur apa sih yang kira-kiranya harus kamu stok. Ini menurut rekomendasi chef profesional, bukan chef Z. Tenang aja, aman gitu ya. Tadi tahu nggak teman Pro 2, tiba-tiba Kak Catur ngomong gini, katanya ah moh aku was beli wae, katanya gitu, beli jadi. Oke, tim yang sama Kak Catur sama. Aku juga kalau misalkan daripada harus masak. Tapi lucunya adalah aku tetap stok bumbu-bumbu dapur. Kayak misalnya, apa ya, MSG-MSG gitu masih lah. Tapi ya gitu, kadang-kadang expirednya gak tau sampai kapan gitu ya. Ngejogrok aja disitu padahal gak pernah masak. Tapi it's okay lah, ya namanya juga ciwi biar kelihatan ada bisa masaknya gitu. Padahal emang gak bisa, yang penting kelihatan bisa aja dulu teman Pro 2. Nah lanjut, tadi kita udah bahas tentang bahan dapur. Ada tiga ya yang tadi kita udah bahas. Yang pertama tuh ada ekstrak virgin ya, apa namanya, minyak zaitun. Terus garam halus gak tuh? Garam laut halus sama bahan-bahan asam. Kayak cuka, lemon, jeruk nipis dan lain-lain sebagainya. Nah ternyata menurut rekomendasi para chef profesional ini, tepung terigu itu juga penting teman Pro 2. Jadi ternyata tepung itu menjadi fondasi yang hampir segala olahan ya, bahkan bisa mengentalkan sup juga bisa, semur juga bisa, sampai saus-sausan deh, apalagi kalau kamu suka saus ya kan. Jadi si Jonathan ini merekomendasikan bahwa tepung terigu itu serbaguna ya, tanpa pemutih untuk kebutuhan harian kamu seperti kue kering atau juga pancake tepung Pro 2. Terus kalau untuk roti kenyal yang kalau kamu mau bikin tuh, dia menyarankan tepung protein yang tinggi. Terus juga untuk hasil kue yang lembut, kamu bisa pilih tepung protein rendah yang bisa dipakai teman Pro 2. Nah itu kalau tadi tepung terigu, nah sekarang kita bergeser lagi. Ada minyak wijen, masih perminyak-minyakan. Kalau tadi ada minyak zaitun, sekarang minyak wijen teman Pro 2. Jadi minyak wijen itu ternyata bisa memberikan dimensi tambahan rasa, taste-nya gitu ya. Kalau kamu rasain pasti akan berbeda banget kalau kamu masak pakai minyak wijen, serius. Terus ini juga kamu biasa temukan kalau makanan-makanan atau masakan-masakan dari Cina dan juga Jepang, karena mereka biasa pakai itu teman Pro 2. Para chef ini menyarankan untuk memadukan dengan cuka atau air jeruk nipis sebagai sentuhan akhirnya. Misalnya salad gitu ya, salad yang bernuansa Asia Timur. Nah minyak ini juga katanya cocok untuk ditambahkan ke mie ataupun nasi goreng. Kalau aku sih rekomendasiin ke mie, kayaknya lebih masuk gitu loh, lebih nyambung teman Pro 2. Terus gula ya, jadi menurut mereka gula itu perlu ada di setiap dapur. Karena apa? Karena dibutuhkan hampir semua hidangan penutup dan juga serbaguna di luar pembuatan kue teman Pro 2. Kamu bisa tambahin sesendok gula, misalnya ya rasanya kurang gimana. Nah kamu bisa seimbangkan rasa itu dengan gula tadi. Jadi penyeimbang rasa ya. Terus kamu juga bisa nyetok gula pasir putih atau brown sugar, itu untuk menghasilkan rasa yang jauh lebih deep lagi teman Pro 2. Nah terakhir ada mentega berkualitas. Yes, ini aku setuju banget, karena dengan mentega yang berkualitas rasanya itu akan berbeda banget teman Pro 2. Jadi mentega yang berkualitas tinggi itu cocok banget dijadiin stok di kulkas kamu. Karena itu tuh bisa dipakai untuk keperluan masak harian. Bisa kamu bikin baking, bikin kue itu bisa. Terus untuk roti manggang dan lain sebagainya bisa. Buat kentang panggang bisa juga. Buat telur dadar pakai menteganya masaknya bisa juga. Nah para chef ini mengatakan kalau misalkan penting banget loh untuk memilih mentega dengan kualitas yang bagus. Untuk apa? Untuk menghasilkan rasa yang maksimal juga, teman produa. Nah, kamu bisa pilih mentega dengan kandungan persentase lemak yang lebih banyak. Kalau nggak salah tuh ayatnya yang lebih sedikit, teman produa. Jadi kamu harus cari-cari itu dulu, oke? Jadi jangan ragu-ragu ya, teman produa. Oh ya, itu dulu kali ya, 7 bahan dapur. Sekali lagi aku coba ulangin buat kamu, teman produa, mulai dari minyak zaitun. Terus ada garam laut halus, ada bahan asam seperti tadi, ada cuka-cukaan, lemon, terus jeruk nipis dan lain sebagainya. Tepung terigu jangan lupa, kamu juga bisa stok. Ada minyak wijen yang gak kalah pentingnya. Terus gula yang penting juga menurut aku. Dan terakhir ada mentega berkualitas. Nah itu dulu informasi-informasi kita di siang hari ini. Dan setelah ini tentunya aku bakal balik lagi sama teman-teman aku. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman produa ya. Pantengin terus aja 105,5 FM di Santai Siang bareng aku, Sylvie Zee.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman Pro 2, kita update kabar dulu yuk dari Timnas Indonesia. Yang mana, yang mana, beda kalau itu ya. Nah, Timnas Indonesia tuh katanya diminta tampil untuk lebih agresif, kreatif, dan efektif saat mereka menghadapi Bangladesh. Karena kemarin terakhir kalau gak salah lawan Malaysia ya Teman Pro 2, skornya 0-0 gak sih, ya kan? Nah, laga terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini ya, nanti jam 7:30 waktu Indonesia Barat, yang artinya ya 7:30 lah kerenannya gitu Teman Pro 2. Pengamat sepak bola Ignatius Indro menilai kalau pertandingan tersebut tuh bisa menjadi momentum untuk memperbaiki penampilan skuad Garuda. Indonesia sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia ya, dan menurut Indro itu Indonesia perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk bisa menjaga peluang memuncaki klasemen grup. Dia juga menilai bahwa pendekatan menyerang ini diperlukan supaya Indonesia tuh bisa menguasai pertandingan dan juga menciptakan banyak peluang. Indonesia sendiri mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan sebelumnya, hasil kemenangan 2-0 atas Singapura dan imbang 0-0 melawan Malaysia. Malaysia juga Teman Pro 2 nih mengantongi 4 poin ya, sedangkan Singapura punya 3 poin. Indra juga menyebut target kemenangan dengan margin yang besar bisa memotivasi pemain untuk menyerang sejak awal. Tapi hasil pertandingan Malaysia melawan Singapura juga tentunya bisa mempengaruhi peluang Indonesia mengakhiri fase grup di posisi teratas. Nah, jadi Indro juga meminta tim pelatih untuk mengevaluasi ya penampilan Indonesia saat menghadapi Malaysia. Evaluasi itu perlu mencakup pola serangan dan juga kemampuan menciptakan peluang. Indonesia juga tentunya dinilai perlu untuk bermain lebih variatif saat menghadapi pertahanan Bangladesh yang diperkirakan tampil disiplin. Dan menurut Indro juga permainan lambat dan minim kreativitas itu tentunya berisiko menyulitkan skuad Garuda. Dia juga meminta pelatih John Herdman untuk mengevaluasi komposisi dan juga penempatan pemain. Pergantian pemain serta kemampuan mengubah strategi ketika skema awal gagal itu tentunya juga perlu menjadi perhatian Teman Pro 2. Nah, itu dia informasi seputar olahraga yang kita bakal awali dari Timnas Indonesia ya. Semoga nanti malam Indonesia versus Bangladesh kita bisa mencetak gol lah setidaknya lah ya Teman Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Mau nih, sampun. Nggih, nggih, sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: Oke, balik lagi
6: sama Sky dan Audrey.
5: Yes, ada yang lagi makan di sebelah saya. Ada yang sedang makan di sebelah saya.
6: Kita bahas apa sih tadi? Ini jam berapa sih, Dre? Belum jam 2 ya. Belum kita masih 2. Bahas topik olahraga.
5: Tadi kita udah bahas apa nih? Timnas Indonesia ya?
6: Mm-hmm. Udah bahas Timnas Indonesia. Dre, kamu ngikutin apa namanya?
5: Timnas.
6: Iya, Timnas juga. Tapi kalau aku enggak ngikutin, jujur aja.
5: Enggak.
6: Aku enggak ngerti bola.
5: Aku dulu ngikutin bola, terus kayak ya udahlah. Gini.
6: Oh iya, bener, kalau bola emang gak ngikutin.
5: Mitos atau fakta? Kalau cewek ngikutin bola berarti...
6: Apa? Berarti apa? Berarti apa? Belum kelar udah ketawa.
5: Bukan. Maksudnya kalau kita ngikutin bola atau apapun itu berarti ini, ada seseorang di situ yang sedang suka bola juga.
6: Oh, menaruh orang di bola. Ah, itu juga parah.
5: Itu enggak sih, menaruh orang di bola enggak sih. Maksudnya kayak kalau kita udah, aku mau ikut nonton ini nih, itu artinya ada seseorang di situ nggak sih?
6: Ya, nggak tahu ya. Kebetulan belum sampai situ.
5: Oh, belum sampai situ ya. Sorry.
6: Tapi kamu ini nggak sih, Dre, ngikutin Asian Games sekarang? Ya ada bola juga sih. Ya, Asian Games.
5: Iya sih. Ada apa namanya? Apa sih?
6: Apa?
5: Futsal.
6: Ada futsal.
5: Ada futsal. Iya nggak sih? Ada kok. Ada futsal, ada sepak takraw.
6: Yang aku ikutin ini sih akhir-akhir ini.
5: Apa tuh?
6: Si badmintonnya, karena kemarin jadi emas pertama kan.
5: Oh iya, benar.
6: Bawa emas pertama tuh si badminton tim
5: Bergu
6: tuh? Putra. Nah, itu.
5: Jujur pokoknya. Aku enggak ngikutin sih.
6: Pokoknya itu Bergu Putra tuh bikin enggak tahu membawa emas pertama buat Indonesia. Walaupun sekarang emas udah banyak ya. Dan berdasarkan informasi itu udah mencapai targetnya Indonesia buat di Asian Games ini.
5: Berapa sih targetnya?
6: Kalau 4 ya? Kalau enggak salah, 4 emas.
5: Udah dapat berapa?
6: Udah dapat 4 sekarang.
5: Wow.
6: Tadi yang memenuhi itu ada dari panjat pinang 17-an kali ya.
5: Panjat tebing
6: putri,
5: terus
6: ada Desak Made itu yang mendapatkan emas gitu. Itu
5: ada,
6: kemarin sih
5: ada apa lagi?
6: Aduh, selain... lupa kalau itu, Dres, jujur aja.
5: Kamu ngikutin itu aja, mesti badminton aja atau ada lagi yang kamu sangat tertarik?
6: Aku ikutinnya lewat rri.co.id. Jadi aku
5: boleh juga tuh.
6: Serius.
5: Oh gitu ya.
6: Serius, karena kita bikin Info Pro 2, makanya kita ngapalin.
5: Jujur. Oh gitu ya.
6: Kita harus jujur sama teman Pro 2. Kita bikin Info Pro 2, makanya kita jadi mau enggak mau kan?
5: Mm-hmm.
6: Jadi mau enggak mau kita juga ikut baca berita gitu.
5: Oh, oke deh. Kalau gitu kita coba baca WhatsApp kali ya?
6: Boleh, ada WhatsApp yang ikut bahas bola, bahas si Asian Games juga gak sih?
5: Aduh, ini siapa ini ya? Katanya apa nih? Siang kak, aku Maya, mau request lagu Manusia Kuat by Tulus. Oke Maya kenapa ya?
6: Manusia kuat,
5: asik. Oke deh.
6: Itu Maya kamu
5: kuat. Kuat. Kamu kuat.
6: Kamu Maya.
5: Kamu gimana tuh?
6: Enggak bercanda dong.
5: Oke.
6: Aku belum siap buat memelesetkan itu lagi.
5: Melempar jokes.
6: Melempar
5: ya?
6: Jokes lagi.
5: Oke deh kalau begitu. Kita coba puterin.
6: Kita coba puterin buat Kak Maya ya.
5: Oke. Ada manusia kuat. Bye.
6: Bye Tulus. Enjoy.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Yes, balik lagi. Mana dirimu yang dahulu?
1: Aduh, mana dirimu asik. Yang dahulu?
0: Aduh,
1: asik.
0: Udah galawat
1: ya? Udah di ini plototin dari samping kata aku mah.
0: Mana dirimu yang dahulu? Oke deh. Kalau gitu kita hari ini enggak tuh. Jam berapa
1: udah
0: nih?
1: Masuk jam 2.
0: Berapa nih? Jam 2 ya.
1: Jam 2 lebih.
0: Jam 2 saatnya kita update
1: informasi entertainment.
0: Yes, ada apa nih?
1: Ada apa
0: yang lagi viral? Ada ini ya, Synchronize Fest.
1: Oh iya, betul.
0: Kemarin kan habis Pesta Pora nih. Mm-hmm. Sekarang ada Synchronize Fest 2026 yang mengusung tema movement dan merangkul musisi dari berbagai level.
1: Oh, wow.
0: Festival musik Synchronize Fest 2026 ini yang bakal digelar tanggal 16 hingga 18 Oktober 2026. Edisi berapa nih? Edisi ke-11 berlokasi di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Selatan.
1: Wow.
0: Festival ini mengusung tema It's not just a festival, it's a movement. It's a movement.
1: It's a movement. Mantap,
0: yang digaungkan sejak edisi perdana.
1: Wow. Jadi memang udah dari edisi pertama tuh memang apa ya? Core-nya
0: yes.
1: Itu adalah movement gitu.
0: Wow, terus festival ini merangkul berbagai musisi dari tingkat popularitas tanpa membeda-bedakan. Wah, keren sih. Penyelenggara juga menyebut nggak ada klasifikasi nih, nggak ada genre A, genre B, atau nggak ada. Apa tuh?
1: Buka beritanya ternyata ada iklannya. Maaf guys.
0: Sorry.
1: Oke. Ini ada iklannya terus kita lanjut baca lagi.
0: Dan penyelenggara ini gimana ya? Enggak ada klasifikasi itu artis tahun berapa, penyanyi tahun berapa, penyanyi tahun sekian atau apa namanya? Genrenya
1: gitu ya. Jadi memang multi genre.
0: Yes, betul.
1: Multi era gitu ya. Betul. Dari berbagai era juga ada, berbagai genre ada. Mau soloist, mau band, mau duo, mau collaboration juga ada nih di Synchronize.
0: Ada siapa aja sih ini 2026. Artisnya?
1: Ada banyak banget.
0: Ada
1: dari Afgan,
0: ada
1: Ting Ting.
0: Wow. Oh, ada Bernadia.
1: Ada
0: galang nih.
1: Itu kan penyanyi solo-solo kita, yes, ya, terus ada juga sampai ke festivalis, Endang Sukamti.
0: Ada favoritku.
1: Sukamti, Endang Sukamti, bukan Sukamto.
0: Siapa itu? Ada favoritku.
1: Ada vibes ayam gorengnya gitu kayak Kak Endang Sukamto. Iya gak sih? Kamu merasa
0: iya.
1: Kayak Sukamto ayam goreng gitu.
0: Pempek gak sih?
1: Gak tahu.
0: Iya tau.
2: Pempek
0: kan? Iya.
1: Oh iya ada, oke. Ternyata beneran ada.
0: Beneran ada.
1: Kembali lagi ke laptop.
0: Kembali
1: siapa
0: ke
1: tadi?
0: Laptop.
1: Inimu?
0: Favoritmu? Ayo tebak siapa?
1: Ini pasti.
0: Siapa?
1: Bukan.
0: Bukan dong.
1: Dia bukan Bernadia. Dia ini si yang mau hiatus.
0: Aduh, sedih banget. Sedih banget, please.
1: Siapa namanya?
0: Ada Fori Fans.
1: Nah, Fori Fans.
0: Ada Festivalis juga.
1: Festivalis.
0: Ada Hindia, ada Isyana. Wow, banyak sih.
1: Ada banyak banget di Festivalis enggak tuh? Di Synchronize kali
0: ada
1: ini.
0: Ada band kita.
1: Apa tuh?
0: Band kita dari Klaten.
1: Oh, ini The Jebloks. Oh, bukan. Apa sih?
0: Iya enggak? Iya.
1: Iya kan Jebloks kan maksudnya?
0: Kayaknya ada band kita enggak sih?
1: The Jebloks. Banyak sih sebenarnya di Synchronize ini. Jadi emang berbagai artis itu bakal dibawa sama Synchronize buat tampil selama 3 hari.
0: Yes.
1: Nanti di 16 sampai 18 Oktober 2026.
0: Betul sekali.
1: Jadi, boleh dong share dong siapa teman Pro 2 yang besok nonton Synchronize.
0: Iya dong, mau ininya apa namanya sih?
1: Fancam.
0: Yes. Mau fancamnya dong.
1: Bagi fancamnya ke Audrey karena Audrey lagi pengen banget mengoleksi semua fancam.
0: Iya lagi.
1: Ini si siapa tadi lupa namanya?
0: Fori Fans. Iya. Boleh gitu. Dong bagi fancamnya atau yang mau nonton Fori Fans gak tuh? Iya sih, Fori Fans juga. Yang mau nonton Synchronize, boleh kasih tahu kita.
1: Ya, baru banget selesai Pesta Pora langsung Synchronize ya.
0: Yes,
1: 3 hari juga gitu kan. Asik banget memang di Jakarta ini konser-konsernya.
0: Iya, jadi mau.
1: Gitu. Jadi pengen Teman berdua yang nonton juga boleh dibagi ceritanya. Kemarin nonton Pesta Pora, apakah nonton Synchronize lagi atau enggak?
0: Yes, boleh.
1: Sambil menunggu cerita dari teman berdua, kita puterin dulu. Ada apa Audrey?
0: Ada Fizz dengan Nina.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi.
1: Back again with us, asik.
0: Just two of us.
1: Itu lagi.
0: Kebayang-bayang masalahnya just two of us ini.
1: Kebayang-bayang just friend lagi.
0: Enggak, kalau itu
1: enggak. Hanya itu just two of us ya?
0: Just two of us aja. Okay, just two of us dengan Sky dan Audrey.
1: Oke.
0: Kali ini masih seputar informasi entertain.
1: Yes, yang seru-seru pokoknya.
0: Masih dari Jakarta juga ya. Dari Jakarta tuh ada si musicalnya dari film Home Sweet Home Alone.
1: Yes.
0: Kamu nonton gak dari filmnya?
1: Nonton.
0: Asik gak tuh film?
1: Nangis.
0: Oh serius?
1: Serius.
0: Aku gak nonton soalnya jujur.
1: Kenapa?
0: Karena apa ya, waktu itu kayaknya waktu skripsi lagi meledak-ledaknya itu kayaknya jadi tidak terkejar.
1: Justru waktu skripsi lagi meledak-ledaknya kita nonton itu karena biar kita nangis.
0: Oh gitu.
1: Iya dong, biar kita nangis dong. Kalau misal cuma stres doang kan kayak
0: kurang ya?
1: Iya,
0: kurang, harus stres doang.
1: Stres habis itu mikir lagi kan belum nangis tuh.
0: Okay.
1: Jadi harus cari biar gimana caranya biar kita nangis.
0: Oh, benar. Kalau musicalnya bikin nangis enggak sih Drake kira-kira?
1: Kira-kira kalau filmnya sih bikin nangis ya.
0: Harusnya membikin banjir juga sih ini harusnya ya.
1: Harusnya ya. Di mana sih digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Rabu malam yang menampilkan perjalanan Kaluna untuk menemukan rumah. Wow, dan disampaikan juga bahwa sutradara dari pertunjukan ini, Lisa Rideka, berupaya menyelaraskan seluruh elemen di panggung dengan dinamika emosi Kaluna dan perjalanannya untuk menemukan tempat pulang yang sebenarnya.
0: Asik. Iya sih.
1: Iya, jujur iya. Karena di filmnya, dia tuh kayak gimana ya? Kayak enggak ada tempat pulang. Serius.
0: Oh, okay.
1: Serius. Kayak ada rumah nih, ada bentuk rumah, tapi enggak ada kayak ngapain pulang gitu.
0: Oh, kayak jadi rumah tuh walaupun bentukannya bangunan rumah tapi bukan tempat untuk pulang.
1: Asik
0: juga parah. Maksudnya keren sih sama
1: aku. Itu
0: berarti,
1: sedih sih.
0: Berarti lewat si teater, kok teater sih? Pertunjukan, iya gak sih teater, perjalanan musikal ya. Lewat musikal ini juga diceritakan cerita dari si Kaluna ini buat menemukan rumahnya. Dah, penerapan pendekatan set yang dinamis itu juga dipakai nih di teater ini, di musikal drama musikal ini, yang fungsinya buat memungkinkan penonton tuh ngelihat serta ikut merasakan perubahan makna ruang buat Kaluna sampai si Kaluna ini, sang tokoh utama, merasa aman di tempat yang tempat dia tuh tinggal, tempat dia berdiam gitu.
1: Sedih sih.
0: Jujur karena aku belum nonton filmnya ya.
1: Ih, sedih banget.
0: Kayaknya jadi
1: coba
0: masuk
1: klik ini satu agar Sky bisa nonton filmnya.
0: Iya. Nanti ya aku cari di OTT. Ini udah ada di OTT belum ya film ini? Ya.
1: OTT apa ya?
0: OTT itu kayak Netflix, Disney, itu namanya OTT kayak.
1: Itu aplikasi gitu.
2: Aku taunya operasi tangkap tangan,
0: enggak. Bukan.
1: Aduh.
0: OTT itu
2: beda kelas, beda
0: makna OTT. Bentar ya, aku lupa deh OTT itu panjangnya apa sih?
1: Jujur baru
0: OTT,
1: tahu sih. Itu aplikasi enggak sih?
0: Netflix gitu-gitu loh.
1: Oh,
0: ya itu tuh. Aku lupa deh namanya tuh.
1: Apa tuh?
0: Over the top streaming service, OTT. Over the top.
1: Jujur gitu. Baru tahu sih.
0: Itu aplikasi OTT. Gitu bahasanya OTT.
1: Mungkin sih, mungkin sudah ada ya kali ya.
0: Nanti ya.
1: Soalnya
0: kita
1: di Netflix udah ada sih.
0: Oh, udah ada si ini. Si Home Sweet
1: Home. Sudah.
0: Oke, nanti kita nonton versi filmnya deh. Kalau belum bisa ya, nonton yang versi si ininya.
1: Si apa nih?
0: Si musikalnya.
1: Teaternya, musikal, yes. Jadi kita nonton ininya ya?
0: Nonton filmnya aja ya? Betul. Tapi Audrey suka nonton ini gak? Teater gak, Audrey?
1: Aku pernah nonton teater. Tapi aku ngantuk.
0: Waduh.
1: Parah gak sih?
0: Waduh.
1: Parah gak sih? Tapi seru.
0: Tapi jujur, aku suka banget teater.
1: Iya.
0: Musikal, teater, gitu-gitu.
1: Tergantung ceritanya deh kayaknya deh.
0: Aku apapun aku suka sih, serius.
1: Kalau teater budaya?
0: Suka. Ketoprak.
1: Iya, suka.
0: Pakai sambel.
1: Enggak dong.
0: Beda ketoprak.
1: Beda tuh. Kok
0: ketoprak, serius. Ketoprak wayang orang maksudnya kan. Wayang orang aku suka. Nanti kita nonton di RRI juga ada.
1: Oh iya, betul. Jangan lupa ditonton. Sobat Prudu.
0: Gitu.
1: Okay, daripada kita kemana-mana, mm-hmm, kita coba play lagu kali ya.
0: Boleh, ada apa Audrey?
1: Ada dari The Weeknd featuring Ariana Grande, Day For You.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Sorry, nah, sorry, itu. Sorry.
1: Lupa di swipe up, Kak.
0: Sorry, iya. Kak.
2: Oh, jadi kalau oke, okay, sodika.
1: Swipe up, Kak.
2: Bukan sodika.
0: Bukan dong, beda ya, dong.
1: Itu Thailand nanti. Sodika.
2: Oh, gitu. Oke. Ih, gak terasa ya, hari ini udah jam 3 tau.
1: Iya, tahu.
2: Dari tadi kerjaanku cuma makan.
1: Nah, itu dia.
2: Aku makan tuh, gak keselak tau. Nah,
1: kaget.
0: Kaget, kaget.
2: Udah kartu kalau aku lagi makan.
1: Nah, itu dia.
0: Sorry Ui, deh.
1: Udah jam 3. Kita iya. Udah bahas berbagai topik ya iya. Tadi ya.
2: Mulai dari Battle Song Today tadi udah.
0: Yes.
2: Yang banyak yang gabung. Terus udah gitu, apalagi.
0: Tadi kita sudah Info Pro 2 udah banyak tuh.
2: Info Pro 2, terus udah gitu sama lagu-lagu pilihan kamu tentang Pro 2. Kayaknya waktunya kita udah harus pamit deh.
1: Betul, betul sekali.
0: Jadi
2: PWK ini harus pulang dulu.
1: Benar.
2: Ini harus turun mengudara.
1: Yes, harus turun mengudara dan kembali ke
2: asalnya.
1: Asalnya. Asalnya di Klaten.
2: Makhluk astral gitu.
1: Makhluk.
0: Makhluk Klaten. Iya,
1: oh,
0: makhluk Klaten.
1: Makhluk Klaten yang paling keren. Yes. Asik.
0: Penunggu tetap ya. Penunggu tetap Klaten.
1: Penunggu tetap Klaten. Tim PP pokoknya.
2: Aku no comment lah, resikonya gede. Jadi nih Tomo Pro 2 kalau gitu habis ini bakal ada Desva Antika atau Detik ya yang bakal nemenin kamu di sore ceria yang bakal buat sore kamu makin ceria pastinya.
1: Asik.
2: Ya. Kalau gitu aku Sylvia Zee pamit.
1: Aku Sky pamit.
0: Aku Audrey pamit.
2: Kita bakal ketemu lagi PWK ini nanti ya.
1: Nanti ya kita ketemu lagi.
2: Cuming Suun.
0: Cuming Suun.
2: Ya udah deh, kita lanjut aja deh, jangan mau putar-putar lagu lagi.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore.
1: Yeay, selamat sore yes. Teman Pro 2, balik lagi pastinya bareng Detik.
2: That's when Atika. Atika, yoi. Bener banget teman Pro 2. Lama tak jumpa ya, Dik. Ya, gimana kabarnya dirimu?
1: Baik, kamu apa kabar? My bro,
2: gimana? Alhamdulillah baik, okay. Sehat. Long time no see ya, Tika. Sepertinya kita kadang iya tuh sih. Kamu pagi, aku malam, sore.
1: Gimana
2: gitu
1: dini
2: ya.
1: Hari lagi?
2: Enggak dong.
1: Kalau kemarin aku libur.
2: Kamu pagi
1: oh,
2: kemarin?
1: Pagi benar-benar. Aku kemarin pagi, kamu libur.
2: Enggak dong. Gimana sih? Kemarin saya sore, ya? Aku sore. Iya, sore. Bener. Kayak saya sore terus ya.
1: Iya, kayaknya Anda tuh terus ya? Spesialis sore. Aduh. Deh kayaknya dia gitu. Tapi ngomongin jadwal gitu.
2: Kenapa
1: ya?
2: Tuh?
1: Kamu lebih suka di mana untuk tahun ini, untuk saat ini?
2: Untuk tahun ini mungkin sore aja deh.
1: Karena memang udah sore ya, udah.
2: Makanya
1: ya udah. Iya,
2: ya udah pilihnya sore aja iya, gitu betul, kan. Betul. Kadang mungkin sesekali malam oke lah. Boleh. Malam tuh juga asik tau.
1: Biar enggak suntuk ya.
2: Betul. Refresh dulu. Ya? Yes, benar banget. Kayak aku tuh
1: terakhir
2: sama
1: kali kamu kapan sepeda?
2: Lama banget kayaknya.
1: Setahun kayaknya ada deh. Gawat nih aku Brady tuh harus dikasih nih deh.
2: Sebenarnya sama. Aku tuh enggak suka pagi iya. Sama kayak si Sky.
1: Oh iya benar.
2: Pagi. Sama si Sky.
1: Iya, gak suka pagi.
2: Iya, bener.
1: Sky
2: juga gak suka kan.
1: Kamu jangan bocorin gitu dong. Sky lagi membangun image di sini, parah nih. Enggak,
2: kemarin udah jujur sama aku.
1: Udah jujur.
2: Udah,
1: buka-bukaan.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Maksudnya
1: Jadwal. Aduh, horor ya.
2: Ini jadwal.
1: Jadwal. Tapi, Sky kamu kenapa gak suka pagi, Sky? Kan pagi cepet kelar.
3: Karena sebenarnya takutnya gak bangun aja sih.
1: Oh iya. Kamu ikut aku aja.
3: Apa tuh?
2: Kenapa
3: kamu
2: tuh?
3: Gak tidur.
1: Benar itu dia. Enggak, jadi kalau misalnya aku saran pagi, Sky tidur kosku ya gak sih?
2: Oh gitu.
1: Ngajak-ngajak ya.
2: Gitu.
3: Mencari teman.
2: Dia cari teman. Soalnya ada nih si Shirley yang sampai sekarang tuh belum main ke kosnya Tika.
1: Iya,
3: sumpah.
1: Wacana. Udah setahun lalu kayaknya wacana. Dia ngomong mau ke kosku ya.
3: Wacananya dari setahun yang lalu.
1: Iya okay. Benar. Tapi emang sebenarnya ujian di sepeda itu bangun pagi.
3: Nah,
1: itu tapi padahal ntar kalau dia sepeda udah jalan ya udah. Pulang tinggal tidur.
3: Nah,
1: jujur.
3: Masalah pulangnya oke, pulang kita tinggal tidur.
2: Berangkatnya
3: itu. Enggak sampai kan sini takutnya.
2: Woi.
1: Iya sih.
2: Tapi kan lumayan jauh sekali ya. Heeh,
3: itu dia.
2: OTW-nya jauh, Tik.
1: Jauh
2: gitu kan.
1: Sih, betul.
2: Makanya luar kota kan?
1: Betul. Clayton.
3: Iya, kebetulan planet yang lain. Gitu.
1: Oh iya benar-benar iya.
3: Jauh banget.
1: Agaknya jauh dari Mars juga
2: nah,
1: ya.
2: Gitu.
1: Mana Mars angkasawan
2: lah. Wah, puterin
1: itu
2: nanti.
1: Kita, ya. Itu lagi
2: kita. Makanya agak jauh jadi
1: yeah.
2: Oh enggak apa-apa lah, enggak usah
1: berat
2: pagi,
1: sih, kalau pagi
2: sih gitu kan.
1: Pagi dan apa-apa. Malam sih berat ya, nah. Sky.
2: Oh iya juga ya.
3: Malam masih susah sih sebenarnya okay. Menurutku okay. Ya.
1: Masa sih Sky?
2: Padahal pulangnya jam 12 loh Sky.
3: Aku lebih mending pulang malam daripada berangkat pagi.
2: Wah, iya. Anak malam guys. Anak
1: Sky-nya
2: malam ya,
1: Sky. Enggak apa-apa. Sky-nya
2: enggak maksudnya anak kalong gitu loh,
1: iya,
2: kan suka
1: betul.
2: Begadang.
1: Kayak kita semua ya, Gen Z.
3: Umumnya
1: ya.
3: Gen Z aja. Oh,
2: okay.
1: Tapi sebenarnya kalau mau malam, Sky mungkin gak masalah ya. Cuman kita yang ketar-ketir ya, Des.
3: Kenapa gitu?
1: Ya kan keselamatannya Sky dong.
2: Iya. Kita tuh ya kan? Teman-teman penyiar tuh peduli banget semuanya. Kayak
1: betul.
2: Si Audrey juga kan
1: yes.
2: Ya, Audrey.
1: Iya betul. Berarti kalau yes, misalnya Sky kan gak mau pagi, yeah. Audrey mau pagi gak?
4: Mau.
2: Mau.
1: Oh, berarti kalian bisa gak apa-apa nih?
4: Ya gimana ya?
3: Gimana ya?
1: Padahal cuma berdua bisa. Sedih banget.
2: Atau gini guys.
1: Gimana?
2: Kalian mau berdua satu day part, satu shift.
1: Oh iya,
2: berdua,
1: setuju sih.
2: Gitu kan?
3: Berdua terus.
2: Berdua.
1: Iya, kenapa enggak gitu?
2: Iya enggak sih?
1: Kan Sky kemarin udah nyoba mixer juga.
2: Iya, kemarin sama Rama ternyata dilepas ya Sky sama Audrey ya.
3: Wow. Emang itu. Emang itu.
1: Bagus
4: tadi
1: sih
4: juga
1: tadi.
4: Sih.
2: Tadi juga ya.
4: Tadi juga.
2: Oh, emang berarti udah keren, udah bagus ini, udah siap ini.
3: Masalahnya tadi di bawah pengawasan kasih sih.
4: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kemarin di bawah pengawasannya Rama.
2: Celenean ya? Ya. Tapi seru enggak Rama?
4: Seru.
2: Seru ya.
3: Seru.
1: Cuman emang agak nyeleneh ya.
2: Lucu.
3: Dia seru kan? Seru kan?
2: Dia lucu.
1: Kamu jangan intimidasi gitu dong.
2: Enggak mengintimidasi saya. Rama tuh lucu gitu loh.
4: Iya,
2: seru kan?
3: Seru.
4: Lucu.
2: Jadi
4: unik.
2: Kemarin tuh cerita teman-teman di sini.
1: Apa tuh?
2: Kan kita udah tahu Rama kayak gimana ya, gitu. Rama ya. Tuh emang bener-bener Gen Z banget gitu loh.
1: Gen Z namanya
2: kan namanya Gen Z. Rama Gen Z. Gen Z-nya tuh oversharing.
1: Oh, nah, oke.
2: Itu kan biasa ya Gen Z. Enggak tahu curhat-curhat gitu ya, tapi
3: curhat
2: udah deket gitu ya.
3: Sama gitu lah.
2: Oh, oke. Okay. Udah saling
1: gitu
2: mengenal
1: ya, sama semua orang begitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, ternyata Rama sama semua orang kayak gitu.
3: Nah, gitu
2: ya kan. Jadi memang tuh dia tuh orang yang gampang deket sama seseorang gitu loh. Iya, gampang membaur gitu ya. Itu asiknya Rama gitu. Jadi
1: ya nggak salah, walaupun kadang capek juga ya ngerti dia ya, jujur ya.
2: Seru sih sama Rama ya.
3: Seru.
1: Tapi berarti kalau Sky pengennya apa?
3: Aku apapun, aku di mana aja.
1: Selain pagi.
3: Ya.
1: Oke, siang sore malam ya berarti. Kalau Audrey,
4: aku bisa di mana aja juga. Tapi pagi juga oke sih aku.
1: Okay. Malam.
4: Malam juga oke.
1: Oh enggak apa-apa ya berarti.
4: Oke semua.
1: Aku sebenarnya lebih setuju mereka berdua tandem sih.
2: Lucu kayaknya ya.
1: Ya kan kayaknya seru deh.
2: Lucu
1: kan
2: deh.
1: Udah operasional juga kan ini. Udah bisa lah. Kalau playlist juga udah bisa kan?
3: Udah. Mantap, kita udah pro.
1: Ya,
2: wow.
1: Pro. Ya. Udah langsung aja ya enggak sih, guys?
2: Iya benar sih.
1: Oh.
2: Ya lucu gitu loh, lucu berdua kalau gabung gitu ya.
1: Seru.
2: Udah dapet chemistry-nya kayaknya dapet deh.
3: Iya kan kita udah berteman 20 tahun. 20
2: makanya
3: tahun.
2: Iya. Dikurangin betul. Berapa?
1: Aku kira beneran tahu.
2: Dikurangin berapa?
3: Tuh, 20 tahun kurang 19 tahun sekian 100 hari.
1: Sekian. Oh iya benar, berapa hari gitu ya.
2: Nah,
1: ya
2: ini harus menghitungnya gimana di 100 hari.
3: Kalau day 1 masih bisa menghitung. Nah, ini udah day ke-8 kita bertemu jadi udah malas menghitung.
1: Day ke-8.
2: Day
4: 9 dong.
2: Berapa ya?
3: 9.
1: Baru 9 dari, ya?
2: Baru kok kayaknya minggu. Berasa
1: kayak udah lama.
2: Udah lama, guys.
1: Iya, makanya. Enggak
3: dong.
2: Lu beneran, guys?
3: Udah berapa? 20 tahun.
2: Dikurangin lagi tuh.
1: Senior kita dong kalau gitu ya.
2: Makanya. Kayak udah berapa?
1: Udah mau pensiun
2: bulan,
1: gitu rasanya kayaknya kali.
3: Waduh.
2: Satu bulan.
3: Jadi kebetulan bulan depan kita udah selesai.
1: Udah gitu. Ya.
2: Dan kita tadi juga ini ya kedatangan teman-teman magang baru ternyata.
1: Iya.
2: Tadi teman-teman di sini ya Sky sama Audrey yang udah berjumpa kayak gimana?
3: Yes, besok silakan berjumpa.
2: Besok ya? Enggak besok aku libur sih. Guys, aduh.
1: Besok tuh mereka masuk emang ya?
4: Masuk.
1: Kan berarti enggak WFH ya?
3: Tidak.
1: Kalau kalian?
4: Masuk juga
1: ya?
3: Iya.
1: Oh ya berarti sama kayak kita
2: masuk
1: ya
2: juga.
1: Berarti non operasional kan?
2: Iya. Yeah.
1: operasional.
2: Mana iya lagi.
3: Ya semua.
1: Operasional maksudnya yuk, ya.
2: Kita lanjut aja kali ya. Gini
1: kita kuat
2: adik ya. Karena aku mau ini seperti biasa ya. Kumat dikit gitu ya.
1: Selalu.
2: Mending kita ke plat adik aja teman-teman berdua. Kita bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya buat kamu sampai jam 4 sore nanti. WhatsAppnya yang mau absen di mana guys?
3: Di langsung aja di 081-327-866-966.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial, jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya. Rp105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita di plat AD dulu ya, teman Pro 2. Yes. Ada info dari kota Solo dan sekitarnya. Dan kali ini teman Pro 2 masih seputar TPA Putri Cempo juga. Masih ada kelanjutannya ternyata.
0: Oke, gimana
1: betul
0: tuh?
1: Jadi Pemkot Solo, teman Pro 2, tunggu arahan KLH untuk akhiri open dumping TPA Putri.

0: Cempol.
1: Oke, dari rri.co.id pastinya Tumpang Pro 2 ya.
0: Yes,
1: jadi pemerintah Kota Solo ini ternyata masih menunggu arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya atau KLH untuk menindaklanjuti rencana pengakhiran praktik open dumping di TPA Putri Cempo. Kebakaran yang terjadi di TPA ini berdampak pada sejumlah rencana teknis ya Tumpang Pro 2 yang sebelumnya telah disiapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Ada juga dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Solo, Herwin Tri Nugroho ini mengatakan bahwa pemerintah Kota Solo telah melaporkan kondisi TPA Putri Cempo kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan sejumlah arahan dari pemerintah pusat juga telah ditindaklanjuti termasuk persiapan rencana dan anggaran begitu.
0: Yoi, dan juga Herwin juga mengatakan yes. Ya kalau misalnya kebakaran yang terjadi ini membuat pelaksanaan sejumlah perencanaan teknis perlu disesuaikan kembali teman Pro 2. Pemkot Solo juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan nih langkah selanjutnya tuh bakalan gimana sih gitu ya. Dan menurut Herwin sendiri, Pemkot Solo berharap mendapatkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait langkah teknis menuju pengakhiran open dumping ini teman Pro 2. Ditegaskan juga kalau proses persiapan menuju kebijakan tersebut udah dilakuin secara serius oleh pemerintah kota.
1: Oke, gitu. Memang sudah ada upaya-upaya teman Pro 2 untuk langkah selanjutnya dan sudah dikonsultasikan juga oleh KLH begitu ya, tapi di sisi lain DLH Solo ini juga masih melakukan pendinginan di kawasan TPA Putri Cempo setelah kebakaran beberapa waktu lalu, dan pendinginan ini dilakukan melalui penyiraman dan metode injeksi untuk mencegah munculnya kembali titik api maupun asap ya, karena memang Putri Cempo kemarin beberapa kali kebakaran ya Tika.
0: Betul.
1: Ya kita seingat aku ya dua kali yang
0: iya.
1: Besar banget tuh yang awal itu terus waktu udah padam beberapa waktu kemudian kebakaran lagi gitu
0: iya.
1: Kok bisa gitu ya. Dan dijelaskan juga oleh Herwin ini metode injeksi menggunakan pipa sekitar 1,5 meter yang ditancapkan ke timbunan sampah dialirkan melalui dan air ini dialirkan melalui pipa tersebut agar pembasahan menjangkau bagian bawah serta sisi timbunan. Karena memang banyak timbunan ya di situ ya. Ini namanya TPA begitu ya, pasti banyak sampah-sampah juga teman Pro 2.
0: Dan sementara itu teman Pro 2, operasional PLTS di TPA Putri Cempo juga udah berjalan nih. Tapi belum normal lagi ya karena masih menyesuaikan dengan proses penanganan kebakarannya itu sendiri.
1: Yes.
0: Nah penerimaan sampah ke TPA juga masih dilakukan secara terbatas teman Pro 2 sebagai bagian dari pengandilan. Jadi ya biar kas
1: pengendalian.
0: Buat...
1: bukan pengandilan.
0: Pengandilan sih, pengendalian.
1: Pengadilan kali ya.
0: Typo ya teman Pro 2, sorry ya. Ya biar gak membahayakan masyarakat sekitar juga ya teman Pro 2 dan gak semakin parah ya kebakarannya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bersama Sky dan Audrey. Momo dan Geisha akan reuni di Synchronize Fest 2026. Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personil lamanya di Synchronize Fest 2026. Pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha A Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026. Momo akan tampil bersama Robbie, Aan, dan Nard dalam pertunjukan tersebut. Regina juga akan tetap terlibat dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Director of Communication Synchronize Fest, Aldila Karina, mengatakan proses mempertemukan kembali Geisha telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak festival mulai menjajaki kemungkinan tersebut dengan sejumlah perwakilan sejak sekitar 3 tahun lalu. Menurut Aldila, Geisha sebenarnya direncanakan tampil dalam Synchronize Fest pada tahun sebelumnya. Namun, rencana tersebut belum terlaksana karena salah satu personel berhalangan menjalankan ibadah umroh.
0: Info Pro 2.
2: Tim sepak takraw putra dan putri Indonesia menjaga dominasi dengan kemenangan kedua pada babak penyisihan grup sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Misuho Park Gymnasium Nagoya, Jepang hari Rabu lalu. Tim sepak takraw putra Indonesia yang diperkuat oleh Muhammad Hardiansah Muliang, Muhammad Ubaidurrahman, Jelki Ladada, dan Yuda Asminatama mengatasi wakil Jepang dengan skor 2-1 dengan skor set 15-12, 10-15, dan 15-10 pada nomor men's kuadran grup B. Demikian juga tim sepak takraw putri Indonesia yang diisi Dina Mitasari, Fuji Anggi Lestari, Wan Anisa Rahmadi, dan Kusnelia berhasil mengalahkan wakil tuan rumah dengan skor 2-0 dengan skor set 15-9 dan 15-12 pada nomor women's kuadran grup B. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi tim putri Indonesia setelah mengalahkan Laos. Pada pertandingan selanjutnya, tim sepak takraw putra Indonesia akan menghadapi Singapura hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Nah, pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk kembali meraih hasil positif sekaligus memperbesar peluang mengamankan posisi terbaik di grup.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Balik lagi teman Pro 2, kali ini kita sudah berpindah segmen ya,
1: Desya. Wow, tidak berasa ya, tiba-tiba udah pindah aja teman Pro 2. Dan setiap hari Kamis di sore-sore ini, sore hari ini ya, kita udah masuk ke segmen apa nih, Ti?
0: Kita udah ada di English Corner Pro 2. Kayak biasa ya teman Pro 2.
1: Fearless.
0: Oh iya, benar.
1: Kita jangan lupa, Ti.
0: Sampai lupa deh aku tag
1: online-nya. Sampai lupa, kita jangan lupakan itu ya, teman
0: ya,
1: Pro 2 ya.
0: Iya, karena kayaknya udah lama banget deh enggak English Corner ya.
1: Bener, kayaknya udah berapa...
0: Seminggu lalu deh kayaknya.
1: Tapi berasa lama banget ya.
0: Ya, karena cuma sekali doang
1: iya
0: ya dalam
1: sih,
0: satu
1: bener-bener,
0: minggu
1: bener-bener.
0: Dan hari ini teman Pro 2 kita spesial juga kedatangan mahasiswi juga dari ini juga salah satu teman-teman temannya teman magang kita. Betul, okay. Ada Ailsa Alana Maurel Fausta. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Panggilannya siapa?
2: Panggilan aku Ailsa.
0: Ailsa.
1: How's your day, Ailsa?
2: Fine,
1: okay.
2: Seperti biasa.
1: Okay. Oh, berarti seperti biasanya baik ya?
2: Iya.
1: Kayaknya ceria banget sore hari ini.
0: Iya, kayaknya happy. Ya.
2: Karena first ketemu teman-teman, ketemu kakak juga, termasuk teman baru ya.
1: Iya, benar. Oke, berarti ini semester berapa, Ailsa?
2: Aku semester 5.
1: Semester 5, sama kayak teman-teman di sini ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Yes, dan kita juga pengen bahas seputar mungkin Ailsa tuh suka apa sih gitu ya,
1: Desya?
0: Interesting terhadap apa gitu.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja kali ini. Agak awkward ya, lama
1: nggak English Corner. Lama banget nggak English Corner ya.
2: Maaf ya Ailsa. Aku juga kan.
0: Oke, kira-kira Ailsa, what are you interested for now?
2: Sekarang aku lagi suka-sukanya olahraga sih, Kak.
0: Oh iya?
1: Olahraga?
0: Wow, menarik sih. Olahraga apa?
2: Cukup banyak. Pertama dulu itu waktu aku awal kuliah aku nyoba boxing dan juga gym gitu. Dan aku suka karena menurut aku juga bisa ngelampiasin emosi gitu loh, Kak, daripada kita gebukin orang ya.
0: Benar-benar
2: latihan aja gitu. Terus kedua aku juga suka lari, cuman emang bukan yang rutin, jadiin rutinitas gitu karena ada kendala nafas ya, Kak, biasanya. Kalau misal lari kan harus latihan rutin. Kayak gitu. Aku juga suka muncak.
1: Trekking gitu ya. Keren. Aduh, ajakinlah kita ya.
0: Boleh. Kayaknya jiwanya adventure banget ya. Ailsa ya.
1: Kayak dari tadi waktu nyebut pertama kali
0: boxing aja udah wow.
1: Iya, benar. Oke.
0: Terus selain itu ada lagi enggak olahraga?
2: Terus baru-baru ini aku baru nyoba yoga sama pilates.
0: Seru banget ya. Masih rutin juga berarti?
2: Baru pertama kemarin, Kak, ya. Enggak segampang yang aku kira ternyata.
0: Tapi seru ya?
2: Iya, cukup seru.
0: Oke.
1: Do you have more than one hobby? Selain mungkin selain olahraga, ada enggak selain itu?
2: Kalau misal tadi bisa disebut jiwa adventure-nya tuh lebih ke Ailsa versi yang tomboy. Ini sekarang feminin. Kalau feminin, aku juga suka modeling, make up, talent-talent kayak gitu aku juga suka.
1: Jadi bisa hybrid gitu ya.
0: Iya, agak jiwanya terbelah jadi dua ya Ailsa ya. Keren sih. Berarti emang apakah kamu juga konten kreator juga?
2: Kalau konten iya, iseng-iseng juga gitu, bikin TikTok. Random lah pokoknya.
0: Iya.
2: Juga random.
1: Tapi kan tadi banyak hobi ya. Dari modeling yang feminin ada, terus yang adventure ada, tapi what's your favorite hobby for now?
2: Untuk saat ini masih boxing sih.
1: Boxing? Sejak kapan boxing?
2: Aku sejak tahun 2024.
0: Udah lama ya.
2: Karena semester 3, semester sampai semester 5 kan sibuk-sibuknya magang, tugas, project kayak gitu, jadi agak berkurang latihannya.
0: Tapi kira-kira apa sih yang kamu, hal menarik yang kamu temuin dari boxing?
2: Tadi, Kak, aku udah jelasin pokoknya dia itu ngebuat aku bisa ngelampiasin emosi, kesel gitu. Daripada, kan kadang ada kasus nih, Kak, lihat kalau misal di berita-berita ada orang gara-gara panas nojokin orang lain, tiba-tiba sebel nojokin orang lain. Udah mending ngelampiasin emosi atau rasa kesel itu dengan cara yang positif. Boxing juga sehat, nambah hobi, apalagi kalau misal ikut camp atau mungkin tempat latihan gitu kan ketemu teman-teman sama yang lain. Bisa ada pencapaian kalau misal berani ikut tanding kayak gitu.
0: Keren sih.
1: Seminggu berapa kali nih?
2: Aku seminggu dulu latihan itu setiap Seminggu dua kali.
1: Seminggu dua kali. Ya. Eh, sampai saat ini udah enggak ya?
2: Sampai saat ini lagi vakum.
1: Vakum bentar ya. Mm-hmm. Oke, okay. Tapi masih ada jiwa-jiwa boxingnya
2: masih
1: ya?
2: Masih ada.
1: Wah,
0: kan tadi Elsa sempat mention juga ya kalau ternyata jiwa adventure-nya tuh banyak juga, besar juga gitu ya. Tapi kalau punya kesempatan belajar skill baru, kamu pengen apa sih?
2: Belajar skill baru, aku mungkin bakal pengen belajar yang public speaking.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus mungkin aku bakal belajar casting, menarik gitu. Mungkin cukup itu sih.
1: Wow. Jadi interest ke situ ya?
2: Sinambungan juga
0: kan. Benar banget. Berarti kamu juga suka ya? Entertain suka berarti ya?
2: Suka.
0: Oke.
1: Ya udah nanti kita lanjut lagi ya sama Pro 2 ya. Masih ada 2 sesi lagi dan betul. By the way, kita juga live di mana Tika?
0: Kita ada di RRI Pro 2 Surakarta on TikTok teman Pro 2 dan juga di YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala.

0: ya bencana dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Masih di Prodo FM Solo, teman Produa di English Corner pastinya. Ya. Dan masih sama Ailsa.
1: Second session ya.
0: Betul
1: ada
0: banget.
1: Top session nanti teman Produa. Dan masih membahas soal apa nih, Tik?
0: Soal interested-nya Ailsa kali ya.
1: Ailsa ya, tadi udah banyak cerita hobi.
0: Betul, ternyata banyak hobinya ya.
1: Ada yang adventures,
0: ada juga ada yang ke... feminin gitu ya. Benar sih, tapi memang cantik ya teman Produa.
1: Benar. Mungkin bisa buat teman Produa yang kepo visualnya gitu ya, bisa ke live YouTube-nya kita di RRI Surakarta Live dan di live TikTok-nya kita di mana, Tika?
0: Di RRI Surakarta. Di TikTok ya, RRI. RRI Produa Surakarta ya, teman Produa.
1: Benar. Atau buat kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh banget, yang pengen nanyain Ailsa ini gimana dan lain sebagainya, bisa ke WhatsApp aja di mana, Tika?
0: Di 081-327-866-966.
1: Benar-benar. Nah, lanjut lagi ya. Masih bahas hobi dan lain sebagainya ya. Tadi
0: betul
1: ya, kan banyak banget gitu ya. Dan aku pengen tanya ke Ailsa gitu ya. Do you think having many interests is fun or challenging? Jadi, silakan.
2: Yes, fun but challenging itu.
1: Okay, why?
2: Karena kalau misal, terutama yang sport ya kak. Kalau sport kan kadang kita butuh skill. Terus butuh telaten juga biar bisa. Kadang aku juga dulu awalnya kayak gak pede, gak bisa juga. Tapi ternyata setelah aku ngerasain kalau my hobby is fun gitu, ternyata seru juga. Lama-lama juga tertarik buat belajar lebih dalam. Jadi itu challengingnya. Dan kalau misal dibawa enjoy juga ternyata asik juga.
0: Tapi kalau di kuliah apakah lagi sibuk-sibuknya juga?
2: Sama seperti teman-teman yang lain yang magang di sini, aku juga lagi magang sekarang.
0: Wow, Udah berapa bulan berarti magangnya?
2: Magang baru 2 bulan.
0: 2 bulanan ya. Nah kira-kira how do you manage your time between your college and hobbies itu sendiri, Ailsa?
2: First prioritize your school. Jadi karena kita kan a student ya, tepatnya, jadi memang kepentingannya itu hanya belajar. Jadi dulu waktu kuliah aku juga sering ambil freelance modeling kayak gitu kak. Jadi emang kalau misalnya ada yang minta di waktu jam kuliah aku nggak bisa ambil. Jadi mungkin waktu weekend atau mungkin waktu lagi nggak ada kelas kayak gitu aku baru berani ambil. Jadi emang kepentingannya aku harus pentingin kuliah dulu.
0: Berarti kamu tahu apa itu apa yang jadi prioritas gitu ya? Wih keren loh.
1: Berarti kamu schedule gitu juga nggak?
2: Iya, aku pasti nulis. Kadang kan ada negotiation juga ya sama pihak kedua. Jadi kalau misal aku nggak bisa nih karena ada kelas jam segini, bisa nggak di hari lain atau mungkin ambil weekend? Kalau nggak bisa ya sudah, kita mungkin ambil yang lain aja.
0: Wow.
1: Keren. Tapi dalam seminggu ada nggak rest time atau free time ya?
2: Ada sih kak.
1: Itu biasanya hari apa?
2: Hari Sabtu Minggu kecuali kalau misal memang ada yang keperluan yang penting banget gitu aku gimana sih tadi
1: gimana misal, kan Sabtu Minggu
2: kalau misal ada yang penting banget aku ambil tapi kalau misal nggak ada ya udah aku pakai istirahat tidur seharian.
0: Asli Solo juga.
2: Iya, aku asli Solo, cuman dulu waktu SMA aku sempat pindah ke Cirebon. Kuliah balik sini lagi.
0: Balik kampung berarti ya. Seru banget.
1: Seru ya. Tapi dalam berbagai hobi kamu tadi ya, ada gak tantangan untuk selain waktu gitu lah?
2: Kurang percaya diri aja sih.
1: Kurang pede? Wah, kenapa kurang pede?
2: Kadang kalau misal aku pengen posting atau aku pengen pamerin gitu ya, banyak teman-teman yang bilang FOMO doang.
0: Masa sih?
2: Masa gitu, sih? Jadi aku kadang takut.
1: Jahat banget kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Berarti
0: kadang masa overthinking ya.
2: Ngomong secara langsung cuman kan kayak takutnya ada yang ngomong FOMO doang. Sebenarnya juga bukan karena orang yang

0: yang jahat sih kak, tapi overthinkingnya aku
1: OVT.
0: Doang.
2: Oke.
1: Okay. Nah ngomongin OVT kali ya.
2: Iya iya kenapa
1: kan
2: tuh?
1: Biasa cewek OVT gitu kan. Mm-hmm. Gimana cara kamu biar nanganin hal itu kan sering OVT biar enggak kan OVT kadang bikin kita tuh stres atau mm-hmm. lain sebagainya itu gimana?
0: Tengil aja sih kak.
1: Tengil.
0: Tengil aja.
1: Tengil. Oke, contohnya.
0: Ya udah kalau misal aku mau posting, posting aja. Kalau misal someday ada yang komen atau sometimes ada yang langsung reply, ngapain sih olahraga begitu? Emang kamu bisa? Emang kamu lah tiba kan nyoba, tengil aja gitu.
1: Oke.
2: Okay, pede okay. aja enggak sih ya kan? Atau mungkin itu oknum-oknum yang ingin seperti Ailsa ya kan? Betul.
1: Wow, oke ya. Jadi tadi banyak ya, udah cara manage-nya adalah nge-schedule juga, nge-list juga, dan rest time-nya itu hari Sabtu, Minggu. Tapi kalau ada yang penting, tapi aku bingung, maksudnya contoh ada hal penting tuh contohnya apa?
0: Kita udah terlanjur ambil job misal, atau emang di hari weekend itu kepepet kita misal ikut sesuatu yang lain, misal udah daftar apa gitu. Contohnya, minggu-minggu pasti juga ada gabutnya kan kak, nggak yang istirahat banget, nggak yang tidur seharian banget, pasti juga pengen ngisi waktu daftar sesuatu gitu, misal daftar pilates atau mungkin daftar olahraga ini gitu. Jadi kan itu menurut aku penting ya buat
1: bener-bener. Oke. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan dalam seminggu
2: ini. Iya benar banget. Tapi ini kan ditemenin juga nih sama teman-teman yang lain gitu ya. Tapi gimana nih kisah pertemanan kamu Ailsa? Lagi kegiatannya padat juga ya.
0: Kalau pertemanan 50-50 sih.
1: Oh 50-50 ya. Oke, 50-50-nya apa sama apa gitu.
0: Kalau untuk pertemanan kuliah gini, kita saling maklumin satu sama lain kak. Jadi kayak, oh kamu magang di sini shift pagi ya, shift sore, 9 to 5 ya. Jadi untuk saat ini kita beberapa kali jarang main, nongkrong juga jarang ketemu kayak gitu. Mungkin si A sama si B bisa nongkrong bareng tapi aku gak ikut. Aku sama si B bisa nongkrong bareng tapi si A gak ikut. Kayak gitu.
2: Tapi udah saling paham lah ya berarti ya.
0: Iya.
2: Jadi gak apa-apa kalau kayak gitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi nanti di sesi terakhir Ailsa. Masih ada satu sesi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya. Langsung aja di WhatsApp 081327866966.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: session with Ailsa ya. Wow, how do you feel? Masih semangat atau enggak nih? Ini mic-nya belum, Tika. Mic-nya belum. Sorry.
1: Pantes kayak gak ada suaranya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Gimana?
1: Masih semangat.
0: Masih ya, Oke. Mm-hmm. Nah, kita masih lanjut ya, teman-teman produ ya. Dan ada gak nih? Kita cek-cek dulu,
1: Tika.
0: Ada
1: cek
0: yang
1: dulu ya.
0: Ini gak?
1: On TikTok belum ada, YouTube-nya juga belum ada.
0: Kok YouTube-nya udah ini ya?
1: Oke. Belum ada juga. Oke deh, jadi kita masih bahas about hobbies, teman produ ya. Ailsa, can your hobbies become your future career? Apalagi kan as you mentioned before ya, kalau misalnya kamu suka entertain and then sport, gimana menurut kamu?
2: My opinion is hobbies just hobbies, but aku mikirnya kayak mungkin ada beberapa bagian yang bisa jadi karir aku di masa depan. Mungkin kayak entertain atau creative industry, contohnya modeling, casting, talent, kayak itu mungkin bisa. Cuman kalau misal untuk boxing, terus hiking dan lain-lain kayak gitu, mungkin itu cuma hobi dan kesenangan aja. Karena aku basicnya bukan atlet ataupun yang fokusnya bikin perjalanan atau journey buat mendaki terus, kayak gitu, enggak juga. Cuma kayak ngisi waktu luang aja, pengen enggak, ya udah.
1: Berarti for fun aja, but seriously gitu ya.
0: Oke. Tapi what is one thing you really want to achieve?
2: Untuk yang mana nih?
0: Mungkin yang
1: kamu fokus aja.
0: Yang aku fokus.
2: Saat ini kan aku juga lagi sering-seringnya lebih ke yang Ailsa feminine energy ini. Jadi mungkin aku bakal sering-sering bikin konten terkait make up atau mungkin terkait modeling, outfit of the day kayak gitu. Jadi itu yang bakal jadi peluang aku di masa depan kayak gitu, Kak. Mungkin kan sekarang rame-rame ya di TikTok bikin konten, konten terus nanti kalau misal FYP jadi lebih rame kayak gitu, ya udah ambil kesempatan aja. Mumpung sekarang juga lagi masa-masanya kan orang-orang pada foto cantik, make up kayak gitu, spill-spillan, pura-pura di komen, pura-pura di endorse kayak gitu, ya udah coba-coba aja.
1: Iya, benar-benar memanfaatkan momen gitu ya, benar banget sih. Tapi is there someone who inspires your interest?
2: Kalau misal inspirasi sebenarnya banyak ya. Cuman kalau misal untuk satu tokoh sebenarnya aku bingung, Kak. Kalau semua orang yang menurut aku ambisius, semua orang yang menurut aku telaten, itu yang menginspirasi aku banget. Jadi aku gak yang harus notice nih si artis ini telaten banget, aku pengen dia jadi dia, kayak gitu, enggak. Pokoknya orang yang aku lihat dia telaten, dia ambisius, itulah my inspiration.
1: Berarti lebih ke sifatnya ya, bukan sifatnya, orangnya gitu. Bukan, berarti orangnya. Kamulah tetap kamu ya, Ailsa tetap Ailsa. Keren banget.
0: Oke. Nah, tadi ngomongin temen dikit ya. Kan temen 50-50. Nah, disambungin sama hobinya Ailsa gitu ya. Do your friends know about all your interests? Apa teman-teman kamu tuh tahu semua minat sama hobi kamu saat ini? Yang kamu feminin, yang kamu adventure?
2: Sedikit sih, enggak yang semua orang tahu. Mungkin kalau misal orang-orang lihat di sosmed, oh Ailsa hobinya mendaki nih, oh Ailsa hobinya modeling juga nih, mungkin beberapa aja. Tapi kalau misal yang temen deket yang udah pasti tahu aku, mungkin bakal tahu seluk-beluknya. Oh, aku kalau misal sedih larinya olahraga atau misal kalau lagi emosi ke ini, oh kalau misal lagi modeling kadang ambil job doang kayak gitu.
0: Eh, kalau job apa biasanya?
2: Muse, photoshoot, kayak gitu. Jadi talent, video,
1: about dari beauty ya berarti ya.
0: Beauty. Yang itu yang pengen di ini ya tadi ya, difokuskan ya.
2: Itu yang jadi peluang.
0: Peluangnya ya, karena kalau yang adventure, yang hobi olahraga itu cuma apa ya istilahnya?
2: Just for fun aja.
0: Okay,
1: tapi kalau mendaki
0: aja.
1: Berarti nggak yang sering atau udah berapa gunung kamu daki?
0: Wow.
2: harus aku sebutin nih berapa aja?
0: Berapa?
2: Kalau misal mendaki, aku udah pernah ke Andong, terus Bukit Mongkrang, udah pernah ke Lawu juga, Merbabu, terus ke Ciremai, 5 gunung aja sih, Kak.
1: Banyak loh itu.
0: Baru 5. Nantinya ada rencana
2: tambah 1, Telamoyo.
0: Oh, Telamoyo kan bisa ini ya, sekarang naik motor gitu.
2: Tapi itu ada yang
0: daki kan ya? Oke. Okay, tapi puncaknya tuh sama-sama yang naik motor kan beda. Sama kan bisa? Beda ya?
1: Beda.
0: Oh beda.
1: Beda.
0: Oh.
2: Karena
0: okay,
2: kan
0: okay.
2: yang motor jalurnya aspal gitu. Yeah, kan. Yeah, kalau yeah. misal yang trekking ya kayak hutan aja kayak
0: oh,
2: tempat mendakinya.
0: Oke okay,
2: ya.
0: Oke. Okay.
1: Seru tapi seru guys. Capek nggak sih?
2: Kalau capek itu tergantung suasananya aja sih kak. Karena aku kalau misal cari partner buat mendaki itu yang sefrekuensi. Terus kalau misal aku lebih suka teman-teman yang punya jokes-jokes lucu. Jadi kalau misal di trek itu nggak kerasa, lebih ke ketawanya aja, cerita-ceritanya aja. Atau mungkin kalau misal lagi punya masalah yang sama kita bisa sharing kayak gitu.
1: Wow, wow. Iya juga ya. Okay, jadi okay. bukan cuman tentang muncaknya aja ya, cuman di balik itu tuh ada misalnya sharing sama teman. Yeah. Ya, seru banget. Oke okay, oke. Okay. If you ini last question kali ya Ailza okay. ya. If you can say one thing to another student yang seperti Ailza juga okay. with many interests seperti kamu okay. juga, what would you say Ailza?
2: If you're a student with many interests, prioritize your studies first and but don't be afraid to try something new. Kayak gitu. Like every change.
1: Oh okay. ya benar-benar. Dan jangan takut ya buat coba-coba sesuatu baru kayak Ailza, kayak Ailza juga pastinya. Semuanya dicoba gitu keren ya. Loh
2: siapa
1: kamu.
2: Siapa tahu di masa depan gitu ya ada peluang, ada rezekinya. Kan kita enggak ada yang tahu, we never know.
0: We never know.
1: Benar banget. Oke okay deh, terima okay. kasih banyak yeah, Ailza you. Sudah sharing tentang hobi juga. Semoga teman Pro 2 banyak yang terinspirasi dari kamu juga ya. Bener. Terima kasih. Nanti main-main lagi ke Pro 2. Oke. Buat kamu teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Solo sampai nanti jam 7 malam. So kalau mau request lagu sharing bareng Detik juga boleh. Langsung aja WhatsAppnya di mana Des?
0: 081 327 8666.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Yayang. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Detik di sore ceria kali ini.
1: Ceria
0: ya.
1: Banget teman Pro 2 sore hari ini. Ceria enggak Tik? Ceria.
0: Ceria.
1: Alhamdulillah ceria, luar biasa enggak? Ceria. Enggak ya? Salah ya? Salah ya? Nadanya salah ya? Salah ya nadanya?
0: Ceria. Ceria.
1: Ceria.
0: No, sorry.
1: Ceria dong.
0: Sorry, ceria.
1: Ceria dong. Kan kita tuh jarang di sore ceria Tik. Akhir-akhir ini gitu ya.
0: Detik
1: jadi
0: ya?
1: Maksudnya Detik.
0: Detik indah di pulang sekolah. Tau gak sih lagu itu?
1: Ya, apa tuh?
0: Ah kamu mah udah
1: Aduh.
0: Pasti gak mungkin tahu, soalnya kamu gak main
1: ini
0: TikTok.
1: Iya jadi lagi-lagi yang TikTok. Gimana coba?
0: Detik indah di pulang sekolah.
1: Asik.
0: Itu tuh sebenarnya lagu lama, lagunya
1: oh,
0: Fatin.
1: Gitu. Oh,
0: udah lama banget.
1: Ada gak?
0: Iya
1: ada.
0: Cuman viral lagi gara-gara tren kayak bring back memories gitu bareng teman-teman teman-teman sekolah gitu.
1: Oh gitu, ya. Jadi dipakai soundnya itu ya.
0: Betul.
1: Judulnya apa tuh?
0: Coba search dulu di YouTube.
1: Oke, kita search dulu.
0: Fatin. Apa ya?
1: Aduh, kesenggol, sorry teman Pro 2 ya. Ini memang suka tangannya
0: Fatin,
1: nyenggol-nyenggol.
0: Itu Detik Indah itu. Apa sih judulnya?
1: Mana?
0: Itu nomor 4.
1: Mana toh lagi? Oh ini, Detik Indah pulang sekolah.
0: Sekolah.
1: Kok enggak Detik?
0: Mana ya?
1: Apa oh ini judulnya?
0: Kamu? Oh kan
1: kalah kamuku.
0: Kalah ya itu, ntar puter dah.
1: Oh iya.
0: Yeah.
1: Oh, coba ya. Kita putar kali ya, kita putar. Yeah. Bentar, sabar lah.
0: Iya, sambil sabar, kamu siapin sambil
1: kita baca-baca dulu lah ya. Iya.
0: Ada yang sudah menyapa kita di sore hari ini teman Pro 2 dari Kak Ninda kali ya. Katanya Kak Ninda kasih informasi juga tentang apa nih ya?
1: Apa tuh?
0: Oh, tentang event Duta Budaya Indonesia dilaksanakan di Taman Balai Kambang Solo.
1: Event apa?
0: Duta Budaya Indonesia. Tanggal 19 sampai 21 Oktober. Oh, nanti akhir bulan ya.
1: Iya dong.
0: Wah, ini sudah awal bulan.
1: Ini awal bulan, guys.
0: Yes.
1: Woi, gimana awal bulan kamu cuma Pro 2 sampai lupa ya? Semangat banget ya.
0: Semangat kita banget awal bulan.
1: Gak berasa ya. Dan 1 Oktober ini memperingati hari apa Tiga?
0: Hari Kesaktian Pancasila.
1: Yeay. Kita tuh sampai lupa tadi ya teman Pro 2 karena saking semangatnya English Corner gitu loh. Apapun jadi lupa ya. Jadi mohon
0: pokoknya kalau ada English Corner apapun jadi lupa. Karena pikiran ya.
1: Karena pikiran.
0: Ya ampun. Dan kata Kak Ninda, request lagu Shira Luka Terakhir.
1: Oke. Tadi juga Sky request lagu ya, belum kita bacain sih.
0: Oh iya, tadi Sky teman magang grup ya,
1: yes.
0: Request lagu biar kita jadi kenangan Paul Aro. Tadi
1: yeah.
0: Tadi puterin ya Sky,
1: puterin.
0: Selamat istirahat buat kamu.
1: Bener.
0: Thank you udah
1: tadi
0: siaran
1: waktu
0: dari
1: di
0: pagi.
1: KRL ya, dengerinnya hati-hati tadi ya. Mungkin udah sampai sekarang.
0: Iya, udah pulang ya. Sekarang mungkin udah lagi mandi kali.
1: Udah
0: ya kan, bersih-bersih.
1: Iya, lagi bersih-bersih.
0: Iya, betul. Ya. Thank you Kak Ninda. Lanjut lagi tadi dari Kak Catur.
1: Gimana ya dari catur?
0: Gak,
1: dari
0: ini gak usah dibaca.
1: Duh kenapa?
0: Jangan
1: Duh,
0: dibaca.
1: Gak apa-apa toh.
0: Gak mau.
1: Gak apa-apa lah.
0: Udah aku jawab di PC ya Kak.
1: Gak apa-apa. Jadi gini, aku bacain ya teman Pro 2 ya dari catur ya. Pengen dengerin Kak Atika
0: kan.
1: Jawab.
0: Jangan merusak image deh.
1: Bener.
0: Bener.
1: Betul.
0: Kenapa gitu candu ya?
1: Candu.
0: Kau bagai candu, itu cukup sulit ku rasa. Aku masih ingin lagi bersama. Tahu gak lagu apa?
1: TikTok lagi ya?
0: Kamu bener-bener gak gaul deh, Swa. Itu lagu Aukarin cuy.
1: Oh iya, Aukarin.
0: Ku tahu ku takkan pergi.
1: Oh, ya, judulnya apa, Tik? Judulnya apa tuh?
0: Bentar. Candu.
1: Oh, candu.
0: Yoi. Yeah. Ini zaman Aukarin kan ada tuh panjat sosial.
1: Oh iya, itu tahu.
0: Panjatin terus, sampai naik status.
1: Tahu.
0: Terus kalo ada
1: ini
0: juga candu.
1: Candu.
0: Ya ada juga YOGS.
1: Iya yeah, yeah, tahu. Gitu
0: mereka tau. Bilang aku penuh track.
1: Itu tonton. Kita SMP kalau gak salah ya.
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya SMP deh.
0: Ya,
1: berarti
0: betul.
1: Tonton berapa tuh Tik? Tonton
0: 2015,
1: 14.
0: 15
1: ya. Iya kali ya. 14, 15.
0: Iya betul.
1: Ya, itu mungkin segitu lah ya.
0: Pokoknya kalau ngikutin Aukarin, pokoknya kalau tahu udah pasti anak paling gaul
1: se-Jagat
0: Raya dah.
1: Beuh. Mantap kali
0: ya
1: lah
0: kan?
1: Waktu itu.
0: Terus
1: ya.
0: Dengan story-nya Aukarin yang bejibun itu sampai titik-titik itu ya
1: sampai
0: kan.
1: Sampai kadang tuh mau nonton tuh malas.
0: Iya,
1: jujur.
0: Buset banyak banget gitu ya enggak sih?
1: Titik-titiknya. Iya benar.
0: Kenapa sih Kak Jatur?
1: Kenapa Jatur?
0: Sebel deh. Bacain, Des.
1: Oh dari catur ya, jawab lagi nih. Tahu nggak? Aku dari tadi di jalan itu kayak kayak orgil ya sih. Senyum-senyum sendiri dengerin kalian.
0: Ntar dulu, jangan, ntar dulu nih konteksnya jangan, baik atau buruk?
1: Oh iya, benar juga ya.
0: Iya.
1: Jangan kan kalian ya. Ini
0: kita
1: Sky,
0: juga mau ketawa.
1: Kita aja mau ketawa dan Sky, tahu nggak Sky? Tau. Sky kan juga dengerin kita gitu ya. Detik. Tiap detik, apalagi minggu lalu ya,
0: oh,
1: tiap Kamis,
0: kita.
1: Dia tuh juga ketawa-ketawa sendiri
0: kenapa
1: di KRL
0: sih?
1: Gitu kayak.
0: Kenapa?
1: Dia tuh malu sendiri ketawa-ketawa sendiri di KRL gitu katanya. Enggak tahu.
0: Nah, ini perlu dipertanyakan nih.
1: Ini di dalam hal apa ini? Maksudnya yang baik-baik
0: atau yang buruk-buruk nih? Aduh, gawat ya.
1: Makanya atau yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek gitu kan.
0: Tapi ntar dulu kita tanya dulu sama Kak Catur kira-kira ketawanya kenapa nih apa
1: dengerin kita ini mana dengerinnya waktu English Corner lagi
0: iya lagi kelihatan banget tuh ya. Tapi gini loh, kita tuh pengennya tuh English Corner tuh di switch gitu loh antar penyiar
1: bisa kali ya,
0: sih? Jadi biar penyiar lain tuh merasakan gitu.
1: Iya biar teman pro 2 tuh
0: corner kayak gimana
1: biar teman pro 2 tuh juga gak bosen tiap English Corner
0: kita,
1: tuh detik mulu gitu ya. Mungkin bisa di switch gitu ya. Nanti sama siapa gitu kan bisa.
0: Benar.
1: Kali ya ini mungkin pihak-pihak yang berwenang
0: mungkin boleh kasih masukan ya.
1: Benar-benar
0: masukan
1: nggak sih.
0: Jadi
1: ya,
0: semua
1: gitu.
0: Tuh merasakan English Corner nggak cuma kita
1: bener,
0: ya.
1: Itu dia
0: karena semua punya hak juga buat English Corner ya nggak sih.
1: Iya. Nah ini dari Catur jawabannya ya kalian itu tuh apa
0: kenapa?
1: Tuh maksudnya jawabannya
0: ketawa
1: ya kalian
0: gara-gara
1: itu tuh
0: kita.
1: Apa kita
0: emang
1: coba
0: kita apa?
1: Mencerna dulu ya.
0: Jawabannya ya kalian itu tuh.
1: Bukan
0: pas English Corner. Emang kenapa sih? Emang kita kalau didengar aneh ya?
1: Yeah, atau kita aneh ya? Atau apa ya?
0: Atau kayak awkward gitu atau terlalu apa ya kita?
1: Makanya
0: sih,
1: kita bingung juga ya. Bray Catur gimana penjelasannya ini? Soalnya
0: ya, tapi,
1: bukan dari Catur doang. Waktu itu Sky aja
0: Sky
1: dengerin.
0: Gitu.
1: Dengerin.
0: Aku baru tahu.
1: Dia bilang waktu aku tanyain. Entah waktu waktu off air ya. Dia bilang kalau di KRL dengerin detik waktu itu ketawa sendiri gitu.
0: Kenapa?
1: Waktu di KRL ketawa
0: iya
1: sendiri. Gak tahu juga, aku gak tanya gitu ya. Apakah kita yang aneh gitu.
0: Karena kadang kita mikirnya tuh kayak, enggak soalnya kan aku lumayan apa ya, kayak agak bawel ya.
1: Yeah.
0: Tapi Deswa tuh lebih yang kayak,
1: iya
0: kan lebih intronya. Nah
1: bener,
0: karena kita overthinking kayak, emang kita tuh sebenarnya cocok ya kalau ditandemin. Kita sering beberapa kali kayak gitu ya Deswa.
1: Bener.
0: Apakah memang vibes kita tuh cocok gitu
1: ya
0: buat tandem gitu.
1: Makanya
0: kita sering overthinking sebenarnya teman pro 2. Bahkan kita di balik itu juga sering enggak damai ya. Di balik
1: makanya,
0: ini ya.
1: Makanya sebenarnya tuh kita enggak damai.
0: Iya,
1: jadi
0: tapi seru juga.
1: Damainya tuh untungnya karena on air aja teman pro 2 ya.
0: Benar. Itu mendamaikan situasi sih, benar sih.
1: Aduh.
0: Tapi memang likaliku.
1: Likaliku apa nih?
0: Apa ya? Jadi penyiar juga kayak gitu sih.
1: Iya, iya benar.
0: Likaliku ya,
1: coba dong kamu benar.
0: Tandem.
1: Benar.
0: Itu tandanya kan aku memvalidasi perasaan
1: bener,
0: gitu loh.
1: Benar.
0: Apa minta pendapat apa? Benar. Masa aku jadi enggak. Masa gitu kan tadi sakit hati.
1: Enggak. Iya, sakit hati banget sih aku.
0: Iya, makanya.
1: Ya. Belum ngomong udah dienggain lagi.
0: Iya, makanya.
1: Enggak. Belum selesai. Ini belum selesai. Mohon maaf.
0: Kagak jawabannya.
1: Aduh. Emang agak kocak ya.
0: Iya
1: gitu,
0: benar.
1: Ya.
0: Udah, kita mau ngomongin apa lagi nih?
1: Udah lah ya. Udah ya, kita udah habis energi teman berdua ya.
0: Ida yeping banyak.
1: Iya, udah yeping banget.
0: Betul, besok kamu libur ya, Den.
1: Yes.
0: Besok
1: see
0: ada
1: you
0: detik berarti ya.
1: Enggak ada dulu teman berdua ya. Sebenarnya sebenarnya pengen besok ada detik, tapi karena saya libur ya udah gitu ya.
0: Kamu jangan ingetin aku ya, Des ya.
1: Gitu ya. Jadi besok ada spesial teman pro 2 ya. Besok
0: kita kedatangan
1: guest star
0: ya.
1: Ada GS lagi.
0: Bener.
1: Ya benar guys, guest star juga besok pokoknya ditungguin aja jam berapanya. Sore sih kalau aku bilang ya. Sore ya.
0: Apa sih? Ngepasin terus.
1: Bener. Dan kita jangan lupa Tik.
0: Kenapa?
1: Nanti hari ini banget.
0: Oh iya.
1: Nanti kamu tuh jangan sampai lupa.
0: Aduh, saking kepikiran English Corner.
1: Makanya kita tuh ter-English-English gitu loh. Ter-corner-corner, ter-English-English jadi lupa semua.
0: Jadi berantakan kan isi pikirannya.
1: Bener,
0: lupa,
1: kenapa
0: semua.
1: Hari ini ada apa?
0: Hari ini teman pura 2 karena waktu itu kan kita sempet pemilihan bintang radio.
1: Ujian,
0: ya Des ya. Corwil berapa ya?
1: Corwil, bentar aku cek dulu ya Tika.
0: Oke.
1: Malah gak ngecek sebenarnya aku.
0: Gimik doang ya sebenarnya. Ntar dulu mana sih WhatsApp-nya?
1: Iya. Kamu coba cek deh Tika. Kamu coba cek.
0: Ini lagi
1: aduh
0: di
1: kok
0: scroll bro.
1: Ini lo, aku cek aja. Kamu bisa cek juga teman pro 2 di story-nya RRI Pro 2 Surakarta ya. Gak usah. RRI Surakarta atau RRI Pro 2 Surakarta di Instagram-nya.
0: Betul.
1: Kalau hari ini nanti sekitar pukul 18.30 atau 19.30 WIB ya. Nanti seleksi tahap 2.
0: Four wheel 11.
1: Four wheel 11 ya, Tika?
0: Yoi.
1: 11 atau... iya, 11
0: X,
1: ya.
0: XI pokoknya.
1: Mana di situ XI beneran?
0: Iya.
1: Oh iya, 11. Core Wheel 11 teman produk Bintang Radio Indonesia 2026. Nanti pokoknya stay aja. Kayak waktu itu yang tahap pertama udah, sekarang hari tahap ini kedua. Yang tahap kedua teman produk.
0: Yes, dan kamu teman produk jangan lupa ya buat voting juga idola kamu.
1: Betul.
0: Ya, voting dong yang dari Solo. Aduh. Dan teman produk dari Surakarta kita punya dua. Talent ya Des, ada yang cowok, ada yang cewek juga. Kamu bisa cari tahu mungkin ya di RRI Surakarta juga pastinya teman produk. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya.
1: Banyak.
0: Biar Solo menjadi jawaranya teman produk.
1: Oh, itu yang ditunggu ya.
0: Votingnya
1: bisa di mana?
0: Votingnya di mana Des? Kasih tau ya, Des.
1: Mungkin kamu bisa cek dulu teman produk visualnya juga ada di YouTube-nya RRI Surakarta. Nanti kamu cek aja. Sebenarnya di RRI Jogja, Semarang, Purwakarta juga ada. Tapi gak usah jauh-jauh, RRI Surakarta YouTube-nya juga ada gitu ya. Kamu juga bisa cek aja live-nya, nanti live YouTube-nya si seleksi tahap 2 ini teman produk jam 18.30 WIB.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, betul. Pokoknya stay tune terus ya teman produk. Terus spill ya siapa spill favorit kamu teman produk.
1: Oke.
0: Dan habis ini kita mau break azan maghrib dulu teman produk. Bentar kita cek dulu ya. Azannya hari ini jam 17.35.
1: Oke.
0: So teman produk boleh mempersiapkan buat yang mau ibadah, mau istirahat, mau makan sambil dengerin produk. Barang detik boleh banget langsung aja di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. See you teman Prodo. Nanti ya, kita pamitnya nanti aja.
0: Betul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Oke, teman Pro 2. Oh, udah on air ya, Tik ya.
1: Udah,
2: wah, aduh, ini nih. Ya. Ya ampun, karena saking asiknya tadi teman Pro 2 ya. Asik ngapain?
1: Asik ngapain, asik sendiri ya kita
2: asik
1: ya.
2: Asik sendiri. Ya ampun. Jumpa lagi teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya bareng Deswa.
1: Atika.
2: Betul banget. Dan seperti yang sudah kita bilang tadi bahwa malam hari ini teman Pro 2 petang hari ini lah ya. Mm-hmm. Nanti sekitar pukul 18.30 WIB atau setengah 7 akan ada apa?
1: Bakalan ada seleksi tahap 2 Korwil 11 teman-teman, bintang radio Indonesia.
2: Nah itu dia, jadi kamu pantengin aja teman Pro 2 di Pro 2 gitu ya. Dan bisa ke mampirlah ke YouTube-nya RRI Surakarta juga ada. Buat yang pengen melihat visualnya seperti apa gitu kan. Kalau tadi kan sudah melihat visual kita di English Corner, mungkin bosan kali ya.
1: Bosan ya.
2: Jadi
1: lihatnya nanti bintang radio aja.
2: Lihat bintang radio gitu. Ini tahap kedua gitu ya. Dan boleh dijelasin Tika ada berapa tahap nanti?
1: Nanti ada berapa tahapannya? Sementara baru dua, nanti
2: sementara biasanya
1: kalau itu habis Korwil nasional gak sih?
2: Hah?
1: Nasional gak sih? Habis
2: nah itu? Kita coba cek dulu teman Pro 2 ya, karena sepertinya kita agak miskom-miskom dikit seperti
1: agak lupa
2: itu,
1: ya,
2: agak lupa. Karena nah ini dia Tika. Loh kok gak ada? Loh kok gak ada ya? Padahal aku udah klik ya. Nah ini loh. Ini loh. Kok gak ada ya?
1: Lu mana Des?
2: Kok hilang? Nah bener ya Tika? Oh masih di atas. Kita scroll dulu informasinya.
1: Agak jauh ya.
2: Memang kita tuh sukanya yang mendadak kayak gini ya. Memang udah jadi maklumi saja gitu ya. Saya ingat aku kemarin habis tahap 1.
1: Iya.
2: Dan nah ini. Sekarang tahap 2. Atau putaran 2 ini tanggal 1 Oktober 2026. Hmm. Nanti akan ada yang putaran ketiga.
1: Ada lagi putaran
2: itu tapi dilanjutkannya tanggal 5 Oktober ya.
1: Yoi.
2: Jadi selang 4 hari nanti baru relay lagi putaran ketiga. Mm-mm. Nah setelah itu urut
1: penjurian.
2: Tuh penjurian tanggal 6. Lalu pengumumannya
1: wakil Korwil 11.
2: Nah itu tanggal 7. Jadi stay aja teman Pro 2.
1: Masih panjang perjalanan ternyata ya teman Pro 2.
2: Aman aja.
1: Jadi kamu jangan lupa voting juga idola kamu siapa di Bintang Radio 2026 ini. Dan siapakah yang akan melaju ke babak nasional. Nasional atau penjurian itu sih berarti Des?
2: Iya. Gimana maksudnya?
1: Berarti maksudnya dibikin nasional
2: ini,
1: atau penjurian tanggal
2: 6? Pengumuman dulu gak sih?
1: Oh pengumuman dulu ya.
2: Wakil dari tiap Korwil.
1: Oh tiap Korwil.
2: Nah nanti baru ke nasional kan.
1: Yes.
2: Seperti itu kan. Seperti biasanya kayak
1: panjang.
2: Gitu kan. Masih panjang.
1: Semangat ya buat teman-teman Bintang Radio
2: Indonesia.
1: Semangat. Siapapun yang juara dari penyisian aja udah sebanyak ini ya. Jadi pasti udah dipilih yang dari yang terbaik ke yang terbaik teman Pro 2. Gitu. Oke. Dan habis ini teman Pro 2, oh kita baca WhatsApp dulu kali.
2: WhatsApp dulu dong.
1: Dari
2: kenapa? Bang Jal.
1: Hampir kepencet ya, delete chat lagi.
2: Aduh, nanti hilang dong.
1: Iya, kata Kaninda ada salam dari Ola Agata Chenli, penyiar Global Radio Palembang.
2: Wey,
1: salam balik buat salam teman-teman balik. Di sana.
2: Untuk Chenli. Chenli ya?
1: Iya,
2: wow, ini penyiar Global Radio Palembang ya, teman Pro 2 ya.
1: Okay. Terus katanya ditunggu di kota pempek. Aduh,
2: pempek,
1: enak
2: ya.
1: Sih.
2: Waduh,
1: pengen deh pempek.
2: Jadi pengen, jadi lapar nih
1: jadi
2: pempek
1: lapar,
2: ini ya.
1: Sama Tika besok siaran apa? Surprise.
2: Besok, Tika kayaknya sore sih. Duh. Salah ya Tika?
1: Salah.
2: Oh surprise, sorry.
1: Sore mah ada lagi, udah sering
2: pokoknya,
1: sore.
2: Iya, pokoknya.
1: Jadi pasti ganti.
2: Atika besok surprise katanya.
1: Yoi, jadi bisa di pagi, bisa di sepada.
2: Betul.
1: Bisa di santai siang, di socer maupun di jaga malam pastinya.
2: Bener banget teman berdua.
1: Gitu, sebenernya bukan mau surprise sih, tapi ya udahlah biar kamu penasaran aja. Siapa sih emangnya aku gitu loh.
2: Iya, maaf ya tadi keceplosan dikit Tik ya. Oh enggak ya? Surprise.
1: Terserah
2: lah, masih
1: surprise. Gak bisa diajak ini kamu
2: masih
1: malas
2: surprise.
1: Aku.
2: Besok kamu masih surprise ya. Pokoknya
1: terserah,
2: kita,
1: udah.
2: Kita pun juga belum tahu jadwalnya Atika besok apa.
1: Belum dibikin deh
2: kayaknya.
1: Udah lah pasti. Terus katanya BTW Arshelly Top 9 Indonesian Idol season 14 itu mantan bintang radio Surakarta.
2: Oh iya kah?
1: Surakarta.
2: Beneran enggak?
1: Wow. Sekarang sudah menjadi idol ya di Jakarta.
2: Wah,
1: tuh.
2: Ini.
1: Siapa tahu nanti jebolan bintang radio bisa jadi penyanyi yang terkenal juga.
2: Kayak samping aku ini.
1: Amin.
2: Duh, samping aku siapa, Tik?
1: Ada nih Doraemon samping kamu.
2: Doraemon ya? Iya.
1: Gitu
2: ya. Amin
1: tapi
2: ya.
1: Tapi banyak kok yang jebolan bintang radio. Dulu kalau gak salah Tiara tuh juga pernah ikut binrap.
2: Di mana?
1: Di kotanya sana, di Jember sana. Kalau gak salah.
2: Oh, di Jember.
1: Ya, terus siapa lagi? Banyak sih yang pernah ikut bintang
2: radio. Banyak ya? Mm-mm. Banyak pastinya dong. Tiap tahunnya RRI seluruh Indonesia ya.
1: Betul,
2: mengadakan
1: tiap tahun.
2: Ajang bintang radio Teman Pro 2.
1: Yes.
2: Gitu kan. Jadi bagi kamu yang mungkin minat gitu kan. Minat nanti ya, tahun depan lagi.
1: Yoi.
2: Tahun depan daftar lagi Teman Pro 2. Gitu ya, kamu mungkin bisa pantau-pantau dulu seperti apa sih bintang radio gitu kan, dari ya ajang-ajang kita gitu kan. Kamu bisa cari-cari dulu YouTube-nya juga, ada masih ada ya riwayat YouTube-nya ya,
1: masih
2: ya, kamu bisa cek-cek dulu. Nah, tahun depan baru daftar lagi.
1: Betul gitu. Pokoknya persiapkan ya Teman Pro 2, karena setiap tahun tuh bakalan ada bintang radio.
2: Nah, apalagi kalau kamu gak mau ketinggalan infonya terkait RRI Surakarta atau Pro 2 terutama ya, kamu bisa follow akun Instagram kita, follow sosmed kita di mana, Tika?
1: Di Instagram ada RRI Surakarta dan juga RRI Pro 2 Surakarta.
2: Betul.
1: Di TikTok ada juga Teman Pro 2 RRI Pro 2 Surakarta, RRI Surakarta juga ada, RRI Surakarta News juga ada.
2: Di YouTube?
1: Di YouTube kita di RRI Surakarta maupun di RRI Surakarta lain.
2: Nah, itu dia Teman Pro 2
1: ya. Habis ini Teman Pro 2 kita habis ini bakalan nganter kamu ya untuk melihat, menonton dan mendengar juga seleksi tahapan 2 Korwil 11 Bintang Radio Indonesia 2026 Teman Pro 2. So kamu stay tune terus bareng Pro 2 FM. Selo.
2: Teman terbaik kamu Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inilah saatnya para bintang terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintangradio.rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang. Kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Kicir-Kicir.

0: Jika ingin Kesha bersinar, dukung Kesha di Bintang Radio RRI.
1: Saya Abian Rizky Haji, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwokerto.

Itulah penampilan para peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Itu tadi teman Pro 2 hasil dari apa Des?
1: Kok hasil enggak? Hasil, kita udah simak bersama ya teman Pro 2 tadi penampilan dari teman-teman bintang radio.
0: Hasil dari karya teman-teman bernyanyi gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul, ya betul. Kan? Bagus-bagus tadi suaranya ya teman Pro 2
0: betul
1: ya.
0: Betul banget. Seleksi kedua ya berarti putaran
1: masih
0: 2 ya.
1: Masih tahap kedua teman Pro 2 hari benar ini banget. Dan nantinya masih ada putaran ketiga itu di tanggal 5 Oktober 2026. Wow. Dilanjut lagi ada penjurian di tanggal berapa?
0: Tanggal 6 Oktober 2026 yes. Teman Pro 2 dan last stage-nya ada di tanggal 7 Oktober 2026. Pengumuman sebelum nanti maju di babak final atau nasional ya.
1: Di nasional ya. Ya. Nanti kita bakal simak bersama pengumuman wakil Korwil 11 itu di tanggal 7 Oktober ya. Selalu mungkin jam 18.30 kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi nanti sabar aja, ditunggu aja dan jangan lupa kamu untuk selalu vote ya kan. Perwakilan dari RRI Surakarta. Kemarin ada 2 orang ya.
0: Ada 2 orang.
1: Ada siapa Tika?
0: Namanya agak lupa ya.
1: Oh, agak lupa ya kemarin ya.
0: Coba eh kita cek
1: sekalian ya.
0: Biar teman
1: kan
0: Pro 2
1: di Instagramnya Pro 2 ada.
0: Ada.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Iya, kemarin ada cowok 1. Cewek
0: ada
1: satu.
0: Ananda. Kalau ceweknya ada Fanya.
1: Oh, tadi cowoknya.
0: Iya, tadi
1: cowoknya
0: cowok
1: siapa?
0: Ananda. Yang perempuan Fanya teman-teman.
1: Adinda.
0: Jangan kayak gitu. Ternyata Adinda yang
1: salah lagi.
0: Fanya dan juga Ananda ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa voting di kedua itu Fanya dan Ananda biar masuk ke babak selanjutnya teman-teman.
1: Yes, yuk kita nantikan teman Pro 2 dan setelah ini kita langsung lanjut lagi ke MLC yaitu Music Live Chat bareng dari Pro 2 Jakarta. Nanti akan ada siapa?
0: Ada Rudy Nugraha dengan hostnya Edit Tama.
1: Edit Tama betul banget.
0: Kalau gitu teman Pro 2 detik pamit undur diri dulu ya. Terima kasih yang udah dengerin dari English Corner Plat Ade dan juga tadi udah menyimak juga teman Pro 2 Bintang Radio. So buat kamu jangan lupa voting dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Terima kasih, bye-bye.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman Broda, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya?
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Produ 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngeliat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92-ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal kas mereka gitu.
0: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu ya.
0: Benar. Ya.
1: Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung wah sembarangan nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Okay. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya kerja sama tuh nggak ini lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gitu? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek suaranya bindeng. Wah,
0: enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngawas gitu
0: katanya. Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?

0: Sapa-sapa dulu teman produksi yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis. Sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar
1: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya ya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafe ini. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya apa?
0: Bandnya ex ya. Apa dulu namanya musisi ya. Lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2 itu. Bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar gak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang gak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kita ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di
1: ya akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia, udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit, dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2 dikabarkan akan merilis ulang di bioskop dengan tambahan adegan baru. Namun Teman Pro 2 detail adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang belum diumumkan secara resmi. Film yang dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya dan sejumlah aktor lainnya tersebut telah meraih pendapatan besar di box office Amerika Utara. Perilisan ulang dengan materi tambahan menjadi kesempatan bagi film untuk meningkatkan pendapatannya.
0: Info Pro 2.
2: Serial Richard Teman Pro 2 resmi diperpanjang ke season 6 oleh Prime Video, hanya 12 hari setelah season 4 berakhir pada tanggal 16 September 2026. Season 4 mencatatkan 66 juta penonton global dalam 28 hari, termasuk penampilan Agnes Mo dan Anggun, sekaligus menjadi salah satu musim serial original Prime Video yang paling banyak ditonton. Sementara itu, season 5 masih diproduksi di Toronto dan dijadwalkan tayang akhir tahun 2027. Dan musim ini Teman Pro 2 mengadaptasi novel Make Me karya Child mengikuti Richard yang menyelidiki kasus orang hilang di kota misterius Murder's Rest hingga mengungkapkan konspirasi kriminal besar.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: .5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam. Kita bakal seru-seruan bareng teman Prodo 2. Dan bakal aku puterin lagu-lagu hits trend dari Prodo FM Solo buat teman Prodo 2 semua. So, yang mau gabung masih boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081327-866-966. Mau curhat, mau cerita, seru-seruan boleh teman Prodo 2. Di RRI Prodo 2 Solo, 105,5 Prodo FM Solo. Bareng sama aku, Rama Gemzi, let's go!

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, enggak, aku pacaran sama kamu. Enggak keren tau.
2: Siapa bilang petani enggak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Yes, nomor 22, kamu masih dijaga malam bareng sama aku, Ramah GMZ. Nah, ada yang masuk lagi di WhatsApp yang mau request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu ya, Bray. Nanti abis ini aku puterin lagunya, udah aku siapin nih. Dan lanjut lagi ada yang lagu Semua Mati by Selena Grace dan Andi Rianto. Boleh banget langsung aku siapin. Ada dua lagu, langsung aku puterin abis ini. Yaitu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu dan ada Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Let's go!

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. Dua, suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. Tiga, suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. Empat, mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. Lima, tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1-3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Don.
2: Hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih Yarin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
0: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yes, teman Pro2 masih dijaga malam bareng sama Kurama GMZ. Nah, dijaga malam ini boleh dong kalian spill hobi kamu dong, teman Pro2. Kita bahas hobi-hobi kalian, teman Pro2. Nah, tapi sebelum kita bahas hobi, ada nih teman Pro2, hobi itu bukan sekedar pengisi waktu luang. Nah, ini aku lihat dari rri.co.id. Jadi di tengah kesibukan kita sehari-hari ini, waktu luang seringkali dihabiskan dengan bermain media sosial, nonton video atau sekedar berbaring. Padahal hobi itu bisa jadi salah satu cara sederhana untuk nikmatin waktu sekaligus melakukan aktivitas yang benar-benar kita sukain, teman Pro2. Nah, di sini hobi itu nggak harus sesuatu yang rumit, ngebutin banyak biaya, baca buku, bermain musik, memasak, berkebun, berolahraga, menggambar, sampai puzzle, di situ banyak banget, teman Pro2. Nah, juga menariknya manfaat ini juga tidak bergantung pada satu jenis hobi tertentu. Dinas Geographic juga menunjukkan bahwa aktivitas seperti olahraga, memasak, membuat karya seni, bermain musik, dan menghabiskan waktu di alam dapat memberikan manfaat yang berbeda bagi tubuh maupun pikiran. Hobi juga bisa menjadi cara untuk beristirahat dari rutinitas yang padat. Terutama nih ketika kita bisa biasa menggunakan ponsel sebagai hiburan, Cleveland Clinic dalam artikelnya di How Grandma Hobbies Can Help You Relax bilang nih di sini bahwa kegiatan seperti merajut, membuat kue, dan mengerjakan puzzle itu juga bisa ngebantu seorang beralih ke aktivitas yang lebih tenang dengan menjalani hari yang melelahkan. Nah, dan juga teman Pro2, pada akhirnya hobi itu gak harus menghasilkan sesuatu yang besar atau menjadi aktivitas yang dilakukan setiap hari. Jadi kita menyisihkan waktu sedikit untuk waktu dan melakukan sesuatu yang kita sukai itu bisa jadi cara sederhana buat menjaga keseimbangan antara kesibukan, hiburan, dan waktu luang untuk diri sendiri, teman Pro2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Masih lanjut teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama Kurama GMC. Nah, spill hobi kalian. Aku udah bacain, mau bacain dulu dari Kak Teo. Katanya dia hobinya jogging. Wow, sama dong Kak Teo. Nah, kalau Kak Teo sukanya joggingnya pagi atau malam kah atau sore? Biasanya di mana nih joggingnya? Lanjut lagi ada dari Kak Unique, katanya hobiku figuring. Kak, apa itu figuring? Baru tahu nih aku. Coba nanti aku cari ya. Dan lanjut lagi, aku bacain lagi, ada hobiku jalan-jalan. Woy, sama nih. Jalan-jalan terus, sama. Aku juga suka jalan-jalan nih, Kak April. Tapi semenjak di sini aku gak bisa menyalurkan hobiku. Waduh, kenapa tuh Kak April? Oh, gak bisa menyalurkan hobinya. Wah, cerita ya. Boleh. Nah, teman Pro 2 yang mau gabung, boleh banget. Atau mau request lagu juga boleh, langsung aja WhatsApp. Di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi. Dijaga malam, let's go.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat

0: lihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, okay. Jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat pipa mini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
1: Minta pakai barang bekas pemanas setrika.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah, yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok, nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon, wes.
0: Iya, Mbak. Mau ngono lho. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik, yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku, nek kui, Mas.
0: Yo, wes. Ini, yo, Mbak.
1: Walah. Kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini, Mas, 2.000-annya, 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuwi ono duit pas.
2: Oh boy.

Yes, lanjut lagi teman berdua. Hobi kalian. Nah, spill hobi kalian dong teman berdua. Ada yang udah masuk lagi dari RBM Family. Artinya selamat malam ada berdua, berdua sahabat terbaik. Halo, ke RBM Family. Hobiku dari kecil menjahit baju. Eh, katanya keterusan sampai sekarang. Wah, keren nih kreativitasnya tanpa batas teman berdua. Juga katanya buat Mas Rama semangat bertugas ya. Selamat bertugas. Yoi, thank you ke RBM Family. Lanjut lagi aku bacain dari Kak Akbar. Katanya pasti sepak bola dan mendaki, Min. Wah, keren nih. Mendaki gunung mana nih sukanya nih atau sepak bola di mana? Lanjut lagi aku bacain ada dari Kak Lea. Katanya selamat malam Kak. Maaf banget nih baru bisa ikut jaga malam. Oke, kalau hobi sih aku lebih membaca sama buat puisi, Kak. Ya karena dua hal itu bikin aku mengekspresikan tentang perayaan atau perasaan yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari untuk ungkapkan secara lisan. Semangat untuk share-nya ya Kak. Thank you Kak Lea. Nah, itu dia teman berdua, masih ada lagi yang masuk di WhatsApp. Langsung aja bergabung bisa banget WhatsApp 081327 866 966 teman berdua. Let's go.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan gak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

Masuk lagi teman Pro 2, masih dijaga malam bareng sama orang GMZ. Ada yang masuk di WhatsApp dari Kak Alip katanya, yey Indonesia 71. Wah, tapi Kak, Indonesia sekarang 9 berapa nih? Akhirnya Indonesia menang nih, dan Indonesia menang di 92 lawan Bangladesh. Wah, keren banget. Keren banget para Garuda Muda nih teman Pro 2. Wah, respect, respect. Dan lanjut lagi, aku bacain WhatsApp dari siapa nih? Dari Dewi Satrio katanya, baca sama gambar katanya kalau hobinya. Kalau udah baca, bisa lupa segalanya katanya. Makanya aku paling betah kalau di jalan ke toko buku atau perpus. Wah, keren nih, suka membaca di teman Pro 2, Kak Dewi Satrio. Lanjut lagi, ada Kak Dani. Malam Kak, boleh diputerin lagunya Magnolia Celebration yang Strangers Again. Oke, coba kalau ada ya. Strangers Again. Strangers. Ada ya? Belum ada nih. Wait. Ada enggak ya? Waduh, belum ada nih Kak. Nanti boleh mungkin ya ganti lagu requestannya karena di sini belum ada nih Kak. Nah, teman Pro 2 masih bisa nih gabung di jaga malam teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 081327866696. Ada lagunya Lisa, Moonlight Floor.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

ngomongin soal hobi teman Pro 2. Masih ngomongin soal hobi lagi. Nah, ada Mercedes-Benz W124 Boxer. Nah, ini sedan yang klasik dan jadi koleksi inceran kolektor teman Pro 2. Wah, ini aku baca dari rri.co.id. Wah, kalau di foto nih kayak kenal mobilnya teman Pro 2 di sini. Waduh, warnanya biru mobilnya. Ada Mercedes-Benz W124 yang lebih tepat dikenal sebagai Mercy Boxer yang masih punya tempat tersendiri bagi kalangan penghobi pencinta mobil klasik. Sedan yang diperkenalkan pada tahun 84 ini dikenal lewat desain kotaknya yang khas, kenyamanannya, serta reputasi ketangguhan yang ngebuatnya tetap diminati sampai sekarang teman Pro 2. Nah, di Indonesia, W124 ini juga dipasarkan pada tahun 86 dan jadi salah satu model Mercedes-Benz yang cukup dikenal. Nah, juga W124 ini salah satu mobil yang paling diburu kolektor nih. Terutama karena perpaduan desain klasik dan citra sedan mewah teman Pro 2 yang melekat pada model Mercy Boxer ini. Karena zaman dulu Mercy Boxer ini terkenal dipakai sebagai mobil menteri, mobil staff presiden, mobil VIP, mobil pokoknya mobil keren-keren lah teman Pro 2 waktu itu ya. Nah, juga popularitasnya sebagai kendaraan koleksi juga didukung oleh karakter desain yang dibuat oleh desainer Bruno Sacco. Nah, lewat bodinya yang tegas dan sederhana, ngebuat nih W124 punya tampilan yang relatif mudah dikenali sekaligus mempertahankan daya tarik meski usianya telah puluhan tahun. Nah, ada dari salah satunya nih yang punya Mercy tipe Boxer 200 atau yang 2000cc. Wah, ini katanya keren juga nih Mercy Boxernya. Yaitu bodi eksteriornya dan interiornya itu senada dibalut dengan warna blue on blue alias biru catnya, dan dalaman interiornya warnanya juga biru teman Pro 2. Ini sangat jarang banget loh di pasaran nih mobil ini teman Pro 2. Wah, gimana teman Pro 2? Kalian ada gak yang hobi ngoleksi mobil? Mobil klasik itu teman Pro 2? Mungkin kalau ada boleh dong sharing di sini di WhatsApp di 081327866966 teman Pro 2. Dan di sini ada lanjut lagi yang request lagu. Wah, ini lagunya juga keren banget nih. Ada lagunya Chang Tutors, I Love You Baby. Let's go.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi, dari jam 8 sampai sekarang mau jam 11, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam, dan saatnya kita harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Dan di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, aku nama GMZ, harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Selamat Oktober, teman Pro 2, selamat tanggal muda. Yang udah gajian, uangnya jangan dibuat foya-foya, jangan dihambur-hamburin. Ditabung teman Pro 2 buat investasi teman Pro 2. Ada lagunya nih buat pembuka di Jazz Music, ada Malik Desensial, Untilted. Let's go teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok di hari Jumat di Jaga Malam. Rama GMZ, pamit undur diri, pamit mengudara. Rama GMZ, out. Bye-bye.

teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Produa FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di suplemen hati Produa FM. Sebuah tema yang menarik bagi kita adalah tentang permasalahan dalam diri kita sendiri. Salah satunya adalah permasalahan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mencegah atau menahan amarah. Ini tentunya masalah yang cukup baik karena memang kehidupan kita tidak lepas dari interaksi antara manusia dengan manusia. Di situ ada perasaan senang, perasaan suka, perasaan cinta, perasaan marah maupun yang lainnya. Nah, salah satunya ketika kita berbicara dengan kemarahan atau kadang-kadang jika tidak bisa mengendalikan emosi begitu ya, maka salah satunya adalah ada berbagai macam hal yang kita perlu mawas diri pada diri kita masing-masing. Di dalam Islam, sesungguhnya permasalahan marah itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena permasalahan marah itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik atau menimbulkan dampak buruk. Misalkan contohnya terjadi pertikaian karena marah, terjadi pertakan silaturahim dengan saudara dengan kemarahan, kemudian lagi ada juga pembunuhan dengan karena marah dan sebagainya. Tentunya ini adalah perhatian yang cukup penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan memberikan berbagai macam hal berkaitan dengan kemarahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucap salam. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman Produa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, itu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim berkaitan dengan bagaimana kedudukan marah atau bagaimana dampaknya marah terkait dengan hubungan antar personal. Hadis ini bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana dampak dari marah itu. Kadangkala tidak bertegur sapa, kadang-kadang sampai kemudian memutuskan silaturahim. Maka perlu kita tahu bahwa marah adalah salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh syaitan. Juga dalam riwayat lain, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam mengendalikan amarah atau emosi, kita harus ingat suatu hadis. Ketika kita marah, ataupun rekan kita yang sedang marah, atau teman-teman, atau teman-teman kita, ataupun teman-teman kongko kita, dan sebagainya, kalau ada sesuatu yang marah, maka ingatkanlah. Karena beberapa kali Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian marah, diamlah. Jika ada seseorang yang marah kepada kita, maka sejauhnya kita untuk berdiam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, tentunya ketika agama Islam ini yang memberikan kita aturan ataupun tatanan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu harus kita jalankan. Karena ternyata marah itu banyak menimbulkan dampaknya. Dampaknya tidak main-main. Di antara yang pertama itu bikin orang stres. Atau bikin pemarahan juga stres, yang dimana juga stres. Nah, ini. Jadi stres itu ditimbulkan karena marahnya seseorang. Ya, stres itu merupakan pintu ya, pintu untuk munculnya berbagai macam problematika dalam hal-hal yang lain. Munculnya stres akan menimbulkan fisik kita lemah, bahkan kalau memang itu jadi parah menjadi depresi ataupun tekanan ya, pressure dalam diri kita. Maka sejauhnya kita hindari marah ataupun emosi dalam jiwa kita harus kita kendalikan. Kemudian yang kedua, dampak marah itu pada diri kita juga sangat banyak, supaya dalam suplemen hati ini kita mengingatkan satu dengan yang lain. Di antaranya bisa jadi nanti adalah penyakit, muncullah banyak berbagai macam penyakit. Bisa jadi penyakit jantung ataupun penyakit kejiwaan. Maka tentunya ini akan sangat berbahaya ya, ketika kita terpacu jantungnya, maka akan menimbulkan berbagai macam dampak yang kurang baik, misalnya stroke ataupun juga hipertensi. Nah, ini juga masalah juga bagi teman-teman Produa FM, kalau suka marah bisa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik pada diri kita kalau kita memang suka marah. Kemudian bisa juga sakit kepala, ya. Kemudian juga bisa jadi pernafasannya terganggu ataupun hal-hal yang lain. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, timbullah permasalahan kadang-kadang kita sering marah, maka terjadilah gangguan ketika tidur. Mungkin susah tidur ataupun hal-hal yang lain. Padahal kita, dalam diri kita, jiwa kita atau badan kita perlu istirahat. Untuk itu, teman-teman Prodo FM, maka senantiasa kita menjaga dan mengendalikan marah itu supaya tidak bisa terjadi dampak-dampak yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menjaga dan mengelola kemarahan itu dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah dari agama kita untuk menahan marah. La tathab wala kal jannah. Dan janganlah kalian marah, sesungguhnya kalau dia menahan maka bagimu surga. Demikian, mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan termotivasi untuk memperubah dalam diri kita melalui suplemen hati ini. Salam suplemen hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI dan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban atau YPSP ini tengah menjajaki kerjasama bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi di kantor Basnas RI 2 hari lalu. Ketua Basnas RI Sodiq Mujahid ini menyambut baik ya rencana kerjasama tersebut karena menurutnya YPSP ini bisa menjadi mitra tambahan Basnas dalam memperkuat penyaluran bantuan ke Palestina.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lain teman Pro 2 ini dari ASEAN Games ya, yang mana atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Asrifah kembali meraih medali emas di ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 kemarin. Nurisa memastikan bahwa gelar juara ini setelah mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo di pertandingan final. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman ini mengapresiasi keberhasilan Nurisa untuk mempersembahkan emas. Karena menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa sang atlet. Marciano juga berharap prestasi tersebut bisa menjadi dorongan bagi Nurisa untuk terus bisa berkembang dan dia berharap atlet muda Indonesia itu mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di kejuaraan berikutnya. Teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari kedua bulan Oktober ini? Semoga hari ini kamu sehat-sehat. Terus apa lagi? Pokoknya yang baik-baik deh ya teman Pro 2. Enggak pernah lepas doa-doa aku. Cie, doa-doa aku enggak tuh kan. Pastinya kamu sehat, semangat, dan pastinya selalu berbahagia. Karena kuncinya itu adalah kita bawa bahagia aja. Kita bawa happy aja teman Pro 2 ya. Kembali lagi aku Sylvia Zim menemani pagi kamu yang cerah ini. Karena sepertinya matahari sudah terlihat lagi tidak malu-malu. Dia sudah menampakkan ronanya ya pagi ini teman Pro 2. Aku tadinya mau beririma gitu ya. Tapi alangkah. Nampaknya buang-buang waktu ya karena aku pikir kelamaan ya. Tapi apapun itu teman Pro 2, aku Sylvia sih bakal nemenin kamu di sepadan selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 ya. Dan aku juga mau menyapa kamu nih teman Pro 2 yang sudah WhatsApp ke Pro 2 FM Solo pagi-pagi, penjaga pagi. Halo juga Kak April, sehat-sehat ya Kak April ya. Terus pagi ini juga ada Kak Musang di Solo Baru. Kak, aku mau request lagunya Denganmu Cinta dari Mita, boleh? Sebentar, aku coba lihat dulu ya nanti lagunya ya. Nanti aku bakal puterin, jadi kamu tunggu aja. Dan udah naik nih Kak levelnya, sehari gak ketemu tuh berasa langitnya kayak mau runtuh deh, parah. Wah, parah banget sih. Duh, gimana ini Kak? Apa aku pindah rumah dulu aja ya yang satu RT gitu sama dia? Ditunggu ya Kak lagunya. Gak apa-apa, itu seni dalam mencinta kawan ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, aduh rindu banget sehari gak ketemu, rasanya langit jadi runtuh. Itu awal-awal ya kakak ya, biasa nanti beradaptasi bisa kok dengan mudahnya kakak ya. Ya sekarang kan udah ada handphone, sekarang udah dilengkapin sama video call. Coba deh video call anytime atau maybe sleep call. Tapi jangan sleep call lah ya, karena besoknya biasa. Kalau besok libur it's okay, tapi kalau misalkan besoknya sekolah atau kuliah atau apa kerja, jangan lah ya kakak ya. Jangan kakak, jangan ya. Jangan ya dek ya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu di sepada kan banyak banget segmen-segmen yang bakal nemenin kamu. Mulai dari lagu dan info, terus juga ada battle song today ya. Pokoknya banyak banget teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu. Dan tentunya nanti aku juga gak sendirian, karena bakal ada teman-teman lain dari, mana itu? Dari Klaten, PWK gak tuh kan teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja aku mau ajak kamu dengerin lagu-lagu pilihan. Oh ya sebentar ya, kamu sang aku bakal cariin dulu lagunya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Kuesan lagu dari Kak Musang pagi ini ya, denganmu cinta cah. Kalau dengannya, nah, cinta juga enggak? Oke, dari Mita ya. Jadi lagunya sudah aku putarkan untuk kamu, Kak Musang, dan semoga makin cepat pindah kakaknya ya. Karena kan tadi dia bilang, aduh sehari kita gak ketemu aja tuh kayaknya langit mau runtuh. Jangan runtuh dulu kakak, jangan runtuh dulu. Sekarang biaya bangunan lagi susah soalnya ya, lagi mahal kakak ya. Jadi jangan, please jangan runtuh dulu, karena bangunnya lagi nanti sulit. Langsung aja deh ya, katanya udah kak langsung pindah kakak aja. Iya, maunya saya juga begitu kak ya, untuk menganjurkan kakak, tapi kayaknya terlalu ekstrim. Jadi ya udah nggak sih, tadi aku mau langsung jawab gini aja, ya udah kak langsung disahin aja, jangan lama-lama gitu. Jangan lupa ngundang Sisil nanti ya. Sisil siap datang kok, tenang aja. Karena kayaknya kalau misalnya kita jadi saksi, ya bukan jadi saksi, bukan saksi nikahan, bukan, tapi kalau kita jadi saksi antara hubungan dua sejoli gitu ya, kita menemani perjalanannya mereka tuh kayaknya wah happy banget, walaupun perjalanan kita gak bagus-bagus amat gitu ya dalam percintaan teman produa. Tapi kalau misalkan kita punya sahabat, kerabat, keluarga yang punya kisah, kita menjadi saksi perjalanan kisah cinta mereka berdua sampai maju ke pelaminan gitu ya, sampai sampai maut yang memisahkan, tuh kayaknya happy banget, happy karena apa ya, kayak kita menjadi bagian dari itu gitu teman produa. Pernah gak kamu ngerasain hal yang sama? Cie, kata kamu Musang gini nih, ya idealnya kan 24, aku masih jauh lah kak. Oh iya nanti ya, kalau udah cukup umur ya, nanti ribet pengajuan lagi di bawah umur, jangan, gak boleh ya kakak ya. Karena ternyata kalau pernikahan dini itu juga berdampak kepada calon baby ya, itu berdampak juga. Nah kamu harus cari tahu dulu tentang itu teman produa. Jadi gak baik, bukannya gak baik, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kamu sesuai dengan usia ya, usia pernikahan. Jangan diburu-buruin banget, jangan diapa-apain banget gitu ya, jangan dipaksain banget lah intinya teman produa. Karena aku belakangan lihat di media sosial itu ada yang lagi rame, baru usia berapa gitu ya, terus udah nikah gitu. Terus ibunya nanya, gimana enak ah, udah ngerasain ya namanya berumah tangga gitu, lagian ngebet banget kemarin gitu teman produa. Kan nggak lucu kalau kalian digituin sama mama bapak kau kan. Jadi janganlah ya kakak ya, yang idealnya aja tuh, benar idealnya aja kalau kata kamu sang. Oke, mantep banget. Emang bisa dicepetin kak usianya? Ya kagak lah, sesuai aja, udah ditunggu aja maksudnya. Jangan diburu-buruin juga gitu kan ya. Usia masa diburu-buruin ya kan. Ah pengen banget kak cepet-cepet kayaknya gitu kan. Oke, nah teman produa kita update dulu informasi ya. Bagi kamu yang semalam gak sih? Bener kan ya semalam ya, yang nontonin pertandingan sepak bola antara Indonesia versus Bangladesh. Ayo siapa yang nonton? Nah jadi teman pro 2, semalam tuh kayak lagi bukan pesta bintang, tapi pesta gol teman pro 2 ya. Di babak pertama aja tuh 7-0 ya, 7-0. Terus akhirnya di babak kedua itu dengan total 9-2. Bener gak sih? Kalau bener ya bener gitu. Kalau bener ya bener. Apa sih Sisil jawabannya? Enggak, ini informasi dari rri.co.id. Jadi di babak kedua timnas Indonesia tuh mengalami kebuntuan untuk menjebol gawang Bangladesh. Nah intensitas pertandingan di babak kedua itu berjalan sedikit lebih lambat, karena di awal tuh udah digaspol danga gitu ya teman produa. Nah beberapa kali timnas itu punya peluang di kotak pertahanan Indonesia, tapi sayangnya peluang yang dipunya itu kembali digagalkan oleh penjaga gawang Bangladesh teman produa ya. Baru di menit ke-90 si Babang Luke gitu ya. Nah ini berhasil menjebol gawang Bangladesh dengan menerima umpan dari Babang Ole Romeni ya. Nah gak berselang lama teman produa, Bangladesh akhirnya menambah pundi lewat gol Farhan Ali Wahid di menit 90 plus 1. Dan di menit 90 plus 6, Babang Kevin Dix ini pun mencetak gol lewat sundulan yang menggetarkan gawang Bangladesh. Wah, keren banget gak sih? Pokoknya semalam tuh benar-benar pesta gol banget teman produa ya. Dan
perjalanan panjang akhirnya apa namanya 1 menit berselang ya, itu Mitch Packer menutup pertandingan babak kedua dengan mencetak total 5 gol yang dia cetaknya teman Pro 2. Wah pokoknya keren banget deh. Nah Bangladesh itu sebenarnya sempat bisa memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak oleh Mohammad Sahriar Emon. Tapi gak berselang lama, Babang Mitch ini membalas dengan gol indah di menit ke-37. Akhirnya itu menambah keunggulan Indonesia menjadi 4-1. Karena mundur ke belakang gitu ya teman Pro 2. Nah, kemenangan 9-2 menghadapi Bangladesh tentunya mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Di partai final sendiri Indonesia bakal bertemu Thailand untuk memperebutkan gelar juara. Aduh, gimana nih? Apakah kamu udah gak sabar untuk menonton pertandingan finalnya? Sama aku juga sih. Tapi aku kayaknya tim yang lebih nunggu aja deh teman Pro 2. Nunggu aja ya, gak usah nontonin karena takut gak bisa tidur teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita balik lagi untuk update informasi yang kali ini tuh informasinya datang dari Kementerian Kebudayaan. Ada apa sih? Nah, jadi teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan ini menandatangani kontrak produksi 19 film narasi kepahlawanan yang katanya sih dijadwalkan nih mulai diproduksi di tahun depan. Dan film ini tuh terdiri dari 6 film panjang dan 13 film pendek yang terpilih melalui proses penjurian. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini mengatakan kalau misalnya proses penjurian terhadap puluhan film itu tuh berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dia menilai kalau karya-karya terpilih itu berpotensi untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional dan sekaligus juga menjadi bentuk dukungan terhadap sineas Indonesia. Dia juga menjelaskan nih kalau misalnya pemutaran film-film ini nantinya gak terbatas di jaringan bioskop aja. Tapi teman Pro 2, ini tuh juga menjangkau berbagai platform di dan juga wilayah ya. Jadi mungkin gak cuma di kota-kota besar aja, tapi di wilayah-wilayah yang lainnya mungkin terpencil juga bisa nih teman Pro 2. Memungkinkan ya. Nah pihaknya mungkin gini, kalau misalkan yang belum ada bioskop pakai layar tancap kali ya, bisa kali ya. Tapi gak apa-apa, yang penting pesannya tersampaikan kalau menurut aku loh ya. Misalkan di daerah-daerah yang belum ada bioskop gitu atau apapun itu belum bisa diakses dengan internet dan lain-lain, mungkin bisa nobarnya pakai layar tancap gitu. Wah, keren banget mesti ya teman Pro 2. Dan pihaknya sebagai pemilik film juga punya keleluasaan untuk memperluas akses penayangan melalui beragam saluran distribusi teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.